0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

kasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pradua, saatnya kita ikuti Info Pradua bersama saya Donata Mahose. Peserta Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026, Saki Al-Jabar mendapatkan dorongan untuk terus berani menunjukkan kemampuan bernyanyi dan mengembangkan bakatnya melalui ajang Bintang Radio Indonesia. Ajang tersebut menjadi salah satu wadah bagi peserta untuk mencoba berlatih dan menampilkan kemampuan vokal di hadapan masyarakat. Dalam sesi tersebut, peserta didorong untuk memiliki keberanian, niat mencoba, dan kemauan untuk terus berlatih. Hal tersebut dinilai menjadi pondasi dasar bagi peserta yang ingin mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia. Peserta juga diajak untuk tidak hanya berlatih bernyanyi secara pribadi, tetapi mulai berani menampilkan kemampuan yang dimiliki. Bintang Radio dinilai dapat menjadi ruang bagi peserta untuk menunjukkan suara mereka kepada keluarga dan masyarakat. Dalam sesi tersebut, Saki Al-Jabar juga membagikan lagu yang dia biasa nikmati saat berkegiatan. Ajang Bintang Radio Indonesia menjadi kesempatan bagi peserta untuk terus berproses dan mengembangkan kemampuan bernyanyi. Peserta diharapkan berani mengambil langkah awal dan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan vokal yang dimiliki. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Personil Polres Merauke bersama personil Kodim 1707 Merauke dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sepanjang ruas jalan Wasur hingga yang Gandur. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengatakan personil yang dikerahkan dalam pemadaman tersebut berjumlah sekitar 25 orang. Personil terdiri dari Satuan Samapta Polres Merauke dan 15 personil Kodim 1707 Merauke. Ia menyebut personil Satuan Samapta Polres Merauke dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irianto Sawal SH. Sementara itu, pemadaman juga melibatkan 15 personil dari Kodim 1707 Merauke. Ibda Andre menghimbau masyarakat Merauke untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan maupun membuang puntung rokok yang dapat memicu kebakaran. Polres Merauke mengingatkan masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan dan tindakan masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000 sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: Selamat siang anak-anak.
1: Selamat siang Bu Guru.
0: Baiklah anak-anak, karena kita sudah bisa kembali belajar seperti biasanya, sekolah tatap muka setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena pandemi COVID-19. Jadi, hari ini Bu Guru hanya berikan tugas saja ya. Tugasnya, tolong anak-anak bikin karya tulis kalian selama pandemi ini, apa saja kegiatan harian yang kalian lakukan selama di rumah. Bagaimana anak-anak, sudah paham?
1: Baik, Bu Guru.
2: Ah, kenapa ada tugas lagi, Kak? Bikin malas sekali.
1: Bu Guru, tugasnya dikumpul kapan ya?
0: Baik, anak-anak, tugasnya dikumpul minggu depan ya.
1: Baik, Bu.
0: Ya, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat siang, anak-anak. Salam sehat.
3: Siang juga, Bu. Salam sehat. Nanti tugasnya dikumpul bulan depan ya.
4: Iya, Nak. Bulan depan saja ya.
1: Ya ampun, Robi, Anto, gak boleh begitu kamu ya, belajar yang sopan. Itu guru loh, harus dihormati.
4: Ah, biasa sajalah.
3: Betul, santai saja, ya kan?

0: Selamat siang anak-anak.
1: Selamat siang Bu Guru.
0: Baik, anak-anak, silakan dikumpul tugas karya tulis minggu kemarin. Karena ini merupakan tugas perorangan, maka penilaiannya akan dilakukan berdasarkan isi dari karya tulis kalian. Oke? Masukkan buku kalian semua, Ibu Guru akan mengadakan ulangan.
2: Hah? Ulangan apa lagi, Bu? Baru saja 2 hari yang lalu diadakan ulangan.
3: Betul, Bu. Kenapa harus diadakan ulangannya?
0: Ana, tolong dibagikan kertas folio ini ke semua siswa.
4: Baik, Bu.
0: Pada ulangan kali ini, Ibu ingin kalian menulis ulang pokok-pokok dan juga kesimpulan dari karya tulis yang kalian buat. Silakan, waktu kalian sampai bel istirahat ya, anak-anak.
4: Siap, Bu.
3: Aduh, bagaimana ini?
2: Bagaimana ini? His.
5: 2 hours later.
0: Baiklah, yang lain bisa istirahat. Tolong Robi dan Anto tetap di sini. Ibu mau bicara. Ibu minta kalian berdua jujur sama Ibu. Kenapa tugas kalian bisa sama persis? Bahkan titik dan komanya juga.
2: Saya mengerjakan karya tulis itu sendiri, Bu.
3: Saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri, Bu.
0: Lalu, mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tadi tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Kalau begitu, Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi.
3: Oh, maaf, Bu. Kalau saya jujur, tapi kalau saya jujur, Ibu akan memaafkan saya.
0: Tentu, Nak.
3: Saya mendapatkan materi untuk tugas karya tulis dari internet, Bu. Saya langsung copy paste dan tidak saya baca lagi. Itulah mengapa ulangan tadi tidak sama dengan isi karya tulis saya, Bu.
0: Baiklah, alasan bisa Ibu terima. Terus, kamu, Robi?
2: Saya minta tolong Ana, Bu, untuk mengerjakan tugas karya tulis itu. Dan kelihatannya dia mencari sumber dari internet.
0: Baiklah, kalau begitu sekarang tolong panggilkan Ana.
2: Baik, Bu.
4: Selamat siang, Bu. Ibu memanggil saya?
0: Iya, Ibu ingin bertanya. Apa benar Robi minta tolong sama kamu untuk mengerjakan tugasnya?
4: Iya, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Robi bilang dia tidak mengerti tugas dari Ibu. Terlebih lagi, dia bilang dia nggak bisa mencari tugas tersebut dari internet karena dia nggak punya uang untuk warnet.
0: Baiklah kalau begitu. Tugas karya tulis dan ulangan kalian, Ibu kembalikan. Kalian harus membuat karya tulis lagi dan dikumpulkan dalam 3 hari.
1: Baik, Bu.
0: Robi, Anto, Ibu berharap perbuatan semacam ini jangan diulangi lagi ya. Ibu bangga jika kalian bisa berdiri dengan nilai kejujuran dari hati nurani kalian. Ingat ya, jujur, adil, dan beradab merupakan cerminan dari diri kita untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila. Bisa ya anak-anak? Ibu sayang jika kalian itu belajar jujur dari sekarang. Jangan diulangi lagi ya, Nak.
2: Baik, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi.

pemain, Dani Istia sebagai Robi, Ian Pabidang sebagai Anto, Anissa Febriani sebagai Ana, Devi Marselina sebagai Bu Guru. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat. Pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Oke, teman peradaban tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman peradaban. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 hingga pukul 10 lewat 53 menit dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peradaban. Dan setelah ini nantinya di pukul 11 ada headlist ya, dan juga kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Santai Siang ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Akhirnya saya Donata Mahusne pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, dan sampai jumpa, bye-bye.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Teman terbaik kamu.

0: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu. Karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak

pernah luntur atau berubah warna yang diilhami oleh batu merah, bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Halo, halo, halo Tomo Pro 2. Selamat siang dan selamat hari Selasa Tomo Pro 2. Gimana nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Semoga juga hari ini berjalan dengan lancar. Dan Tomo Pro 2 di siang hari ini nih yang cerah ya di Kabupaten Merauke. Semoga aja hari ini tuh bisa membawa kamu lebih semangat lagi, bisa membawa kamu lebih mood lagi ya Tomo Pro 2 untuk mengerjakan sesuatu di hari ini. Dan semoga lancar aja segala urusan yang dilakukan di hari Selasa ini. Dan jangan lupa buat makan siang ya Tomo Pro 2 untuk mengisi energi nih. Setelah pagi, tadi pagi sarapan gak? Dan siang ini kalau misalkan gak sarapan harus makan ya Tomo Pro 2. Karena tubuh kita juga perlu asupan energi nih buat bisa terus bekerja, terus beraktivitas gitu kan. Kalau misalkan enggak nanti lemes, ntar juga jadi malas ngapa-ngapain. Makanya kita harus makan siang. Dan Tomo Pro 2, Haidar di sini di Santai Siang bakal nemenin kamu. Seperti biasa, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner, UMKM, dan juga olahraga sampai jam 3 nanti nih Tomo Pro 2. Dan buat kamu juga yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin sampai jam 3 Tomo Pro 2. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hade, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

96,4 MHz Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi sama Pro 2 di Santai Siang, masih bareng sama Haidar. Kali ini nih teman Pro 2, Haidar tuh kan buat kamu ya teman Pro 2 ya, kalau misalkan abis nge-gym nih teman Pro 2, buat kamu yang nge-gym ya teman Pro 2, atau mungkin yang melakukan aktivitas gitu, yang pengen bulking gitu, atau mungkin lagi cutting ya teman Pro 2, biasanya kalian tuh makan apa sih teman Pro 2? Karena salah satu makanan yang biasanya Haidar makan gitu kalau misalkan lagi cutting ya teman Pro 2, itu tuh oatmeal. Karena itu kan punya banyak banget vitamin teman Pro 2, dan juga karbohidratnya ada, protein juga ada. Jadi oatmeal itu dikenal ya sebagai salah satu sumber serat yang baik juga nih teman Pro 2. Tapi sejumlah buah itu tuh ternyata memiliki kandungan serat yang lebih tinggi nih dibandingkan dengan oatmeal. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 yang mungkin pengen cari alternatif lain buat oatmeal atau enggak makan-makanan lain gitu kan teman Pro 2 yang pengennya berserat gitu, bisa milih buah nih. Ada 5 buah yang punya kandungan serat yang lebih tinggi nih teman Pro 2. Jadi ini tuh dikutip dari Eating Well. Jadi kebutuhan serat harian orang dewasa itu tuh berada di kisaran 25 sampai 38 gram. Jadi serat itu tuh gak cuma ngebantu kita buat ngejaga kesehatan pencernaan kita ya, tapi juga ngedukung rasa kenyang sama membantu juga menjaga kadar gula darah kita, dan juga pastinya kolesterolnya juga kejaga nih. Dan salah satu buah yang punya kandungan serat tinggi itu tuh alpukat teman Pro 2. Jadi satu buah alpukat itu mengandung sekitar 10 gram serat. Dan berikutnya itu ada blackberry atau raspberry, dan masing-masing itu tuh punya sekitar 8 gram seratnya per cangkir teman Pro 2. Jadi kedua buah ini tuh mengandung antioksidan juga dan vitamin yang bisa mendukung kesehatan tubuh kita. Dan yang ketiga itu ada delima. Nah delima itu tuh punya sekitar 7 gram untuk per cangkirnya ya teman Pro 2. Sedangkan satu buah pir yang berukuran sedang nih itu tuh punya sekitar 6 gram serat. Jadi pir juga mengandung sorbitol yang bisa membantu melancarkan pencernaan kita. Karena selain serat gitu kan, buah-buahan ini tuh mengandung berbagai vitamin juga teman Pro 2. Terus ada mineralnya, ada senyawa antioksidannya. Jadi konsumsi buah itu kan secara rutin nih bisa menjadi bagian dari pola makan sehat dan seimbang. Ya meski biasanya ya teman Pro 2, oatmeal itu kan jadi sumber serat yang baik gitu, tapi alpukat, blackberry, raspberry, pir, dan juga delima itu tuh bisa menjadi alternatif buat nambah asupan serat kita yang seharian ya teman Pro 2. Jadi buah beku itu bisa juga doh jadi pilihan praktis kalau misalkan teman Pro 2 lagi gak ada banget buah yang seger gitu kan. Bisa buah yang udah yang ada gitu dipotong-potong gitu kan, masukin ke kulkas teman Pro 2 terus biarin aja beku. Nanti dimakan pada saat yang pengen makan buah. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama tentang kuliner yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini ada info tentang UMKM dari teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Dan nomor 2 baru kita dengerin ya lagunya Adrian Khalif nih, requestan dari Kasih Sense dari TikTok nomor 2. Dari WhatsApp kita ya nomor 2 udah masuk. Dan buat kamu yang mau request lagi di siang hari ini nomor 2 di santai siang, Hider masih buka sampai jam 3 nanti. Jadi boleh banget nomor 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan nomor 2 kali ini Hider bakal ngebawain kamu nih salah satu info dari UMKM nih Tawang Pro 2. Dimana bazar itu kan jadi sarana umum ya, kalau misalkan dimana UMKM itu untuk memperluas pasarnya gitu kan, dan mengenalkan produk nih Tawang Pro 2. Dan pemilik UMKM dari Hasanah Food nih Tawang Pro 2, Devianti, itu memanfaatkan berbagai bazar untuk memperkenalkan produk kulinernya. Jadi dia tuh buka usaha asal Jakarta Barat yang sekarang menawarkan 6 varian makanan dan 1 minuman nih. Jadi Hasanah Food untuk nomor 2 bermula dari kegemaran Devianti untuk membuat kebab gitu kan, setelah melihat popularitas makanan ini di internet. Jadi awalnya tuh kebab dibuat untuk konsumsi pribadi aja, tapi dibagikan kepada tetangga juga nih nomor 2. Dan respon positif yang didapat sama Devianti gitu kan, itu tuh mulai ngedorong buat nyobain gimana kalau misalkan dijual gitu. Dan akhirnya Devianti pun mempasarkan ya produknya di bulan Juni 2019. Dan seiring berkembangan usaha nih Tawang Pro 2, ia juga nambahin beberapa menu baru. Kayak misalkan ada dimsum, burger, lasagna, sampai es dawet hitam yang mulai dikembangkan sejak 2025. Karena menurut Devianti sendiri nih, kalau misalkan bazar dan juga berbagai kegiatan kuliner gitu kan, itu tuh ngasih dia kesempatan buat mendapatkan respon langsung dari konsumen, sekaligus juga memperluas pemasaran nih. Dan dia juga rutin untuk mengikuti berbagai kegiatan, termasuk di tanggal 17 Agustus kemarin di Munas Tawang Pro 2 selama 3 tahun. Dan sementara itu ada juga pemilik dari Salman Seafood, jadi Salman Al-Farizi, yang sama-sama memanfaatkan kegiatan kuliner itu sebagai ruang pemasaran. Jadi usaha yang berdiri sejak 2016 di Tawang Pro 2 itu sebelumnya berjualan menggunakan tenda, sebelum beralih mengikuti berbagai kegiatan kuliner dan juga pasar malam nih. Jadi buat kamu itu nomor 2 yang mungkin sekarang sedang merintis gitu ya, yang pengen banget memperluas pasarnya, yang sedang berusaha UMKM itu nomor 2, kalau misalkan ada bazar-bazar atau mungkin kegiatan kuliner gitu kan, kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kamu mempromosikan barang-barang kamu gitu Tawang Pro 2 atau makanan kamu, boleh banget ikut Tawang Pro 2. Siapa tahu ini kan semakin banyak respon positif yang kita dapetin tentang apa yang kita jual gitu, itu juga bisa memperluas lagi nih kenalan-kenalan, dan juga bisa memperluas lagi pasar kita. Siapa tahu bisa, kalau misalkan sekarang dari daerah gitu terus tiba-tiba ntar masuk ke nasional, buka lagi cabang yang baru, akhirnya bisa tembus ke mancanegara Tawang Pro 2, semoga aja ya. Dan Tawang Pro 2, setelah ini di jam 2 sampai jam 3, Hider bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi buat Tawang Pro 2, kira-kira akan ada apa ya di dunia olahraga akhir-akhir ini? Setelah ini bakal Hider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk Land.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita masuk nih di info olahraga teman Pro 2. Dan kali ini kita datang dari Inter Milan teman Pro 2, di mana Inter Milan meraih kemenangan dramatis 5-3 atas Udinese nih pada pekan keempat dari Serie A di Stadion Giuseppe Meazza hari Selasa nih teman Pro 2. Jadi Inter tuh sempat tertinggal 2 gol setelah James Abangkuan mencetak gol pada menit ke-9 dan disusul Jurgen Ekelenpap pada menit ke-16. Dan akhirnya Nerazzurri nih kemudian bangkit teman Pro 2. Jadi Carlos Augusto itu memperkecil ketertinggalan di menit ke-26 sebelum Nicolò Barella itu menyamakan kedudukan ke-2-2 di 9 menit kemudian. Dan Inter berbalik unggul nih melalui Marcus Thuram pada menit ke-57. Di mana Pio Esposito itu menambah keunggulan pada menit ke-67. Dan akhirnya gol kelima tercetak teman Pro 2 di menit ke-79 oleh Angeon Boni. Dan Udinese hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Idrissa Gueye pada masa tambahan waktu. Dan Inter tampil dominan ya dengan penguasaan bola itu sebanyak 66% dan melepaskan 26 tembakan berbanding 6 milik Udinese. Jadi Christian Cifu, pelatih Inter nih, memuji karakter timnya, namun mengakui masih mengkhawatirkan lini pertahanan tuh yang telah terbobol ya tahun Pro 2. Itu tuh kebobol 8 kali dalam 5 pertandingan. Dan kemenangan 5-3 atas Udinese ini tuh ngebuat Inter mengkoleksi 12 poin dan menempati peringkat kedua. Sama dengan AS Roma ya tahun Pro 2, dan Inter juga mempertahankan rekor sempurnanya dengan memenangi 4 laga awal di Serie A ini. Dan buat kamu tahun Pro 2, kira-kira nih yang ngedukung, yang ngelihat, yang nonton Serie A tahun Pro 2, kira-kira siapa yang akan memenangkan Serie A di musim ini di 2026-2027? Kita ngobrol-ngobrol dong tahun Pro 2 di WhatsApp kita di 082148994964. Hadir tungguin sampai jam 3 nanti. Dan setelah ini tahun Pro 2 masih ada lagi nih satu info dari lapangan hijau ya, di mana Leeds menghancurkan Newcastle 4-1 dan naik posisi 3 klasemen. Untuk info selengkapnya bakal Heather bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungan. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 RD Pro, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih dari dunia olahraga dan dari lapangan hijau juga ya, teman Pro 2. Di mana Leeds United itu menghancurkan Newcastle 4-1 di Elland Road nih. Jadi Leeds ini tuh tampil dominan ya sejak babak pertama di teman Pro 2, di mana Jadon Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri dari Lewis Miley itu membawa tuan rumah unggul 3-0 hingga turun minum. Jadi sampai halftime ya tahun Pro 2. Dan Leeds membuka keunggulan lagi pada menit ke-32 melalui bola hasil tembakan Ao Tanaka yang berubah arah setelah mengenai pemain Newcastle. Dan 2 menit kemudian itu tahun Pro 2, Jadon Bogle mengandakan keunggulan dari Leeds. Dan Calvert-Lewin itu mencetak gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama lewat penyelesaian yang tenang. Dan masuk babak kedua di tahun 2002, Leeds kembali mencetak gol lagi melalui pemain pengganti Noah Okafor. Dan Newcastle itu hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat Bazoumana Touré pada menit ke-90 nih. Dan kemenangan untuk Leeds itu tuh membuat ya tahun 2002 membuat Leeds naik ke peringkat 3 klasemen dengan 8 poin dari 4 pertandingan. Dan Leeds juga mencatat 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dan belum terkalahkan pada awal musim 2026-2027. Ya, catatan ini tuh jadi awal musim terbaik Leeds sejak 2001-2002 tahun 2002. Dan Elland Road juga terus menjadi kekuatan bagi Leeds dengan kekalahan kandang terakhir pada Maret 2026 kemarin. Sementara itu untuk Newcastle itu sayangnya harus turun ke peringkat ke-12 klasemen setelah menelan kekalahan telak dari Leeds ini. Kelihatannya itu nomor 2 untuk di Liga Premier gitu kan, dan juga Premier League ya maksud saya Dar. Itu tuh banyak banget kejadian-kejadian yang out of the box ya teman Pro 2. Jadi gak disangka banget kan Leeds bisa ngalahin dari Newcastle. Dan kita lihat aja teman Pro 2, ini karena ini masih panjang banget buat Premier League. Kita lihat nih kira-kira akan seperti apa jalannya Premier League di musim 2026-2027 ini. Dan perkiraan kamu nih teman Pro 2, siapa yang akan memenangkan Premier League di tahun ini, di musim 2026-2027 ini? Kita ngobrol-ngobrol bareng tuh nomor 2. Tapi setelah ini di jam 3 kita akan mendengarkan dulu doa Karahiman Ilahi, dan juga Haider bakal ngebawain kamu info Pro 2 setelahnya. Dan untuk Santai Siang pada hari ini kita sudahi dulu sampai sini. Thank you banget ya tuh Pro 2 udah mendengarkan, dan kita jumpa lagi nanti di info Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: by kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Mana terbaik kamu?
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haider di tanggal 15 September 2026 dan inilah info pertama. Masyarakat adat orang asli Papua di Kampung Tanas, Distrik Alikobel, Kabupaten Merauke bersama tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 melakukan pemetaan tumbuhan asli yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas lokal. Rizka Ayu Purnamasari, SSI MAGR SC PhD, selaku dosen Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, memimpin kegiatan tersebut melalui fokus group discussion yang melibatkan beberapa alumni UGM. FGD menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan jenis tumbuhan yang dinilai memiliki manfaat dan peluang pengembangan di kawasan mereka. Lebih dari 30 jenis tumbuhan telah didata dari kawasan transmigrasi Muting yang mencakup distrik Alikobel, Ulilin, dan Muting. Jenis tumbuhan tersebut antara lain ialah sagu, sarang semut, gembili, keladi, gaharu, dan berbagai jenis rimpang hingga pinang. Masyarakat kemudian dilibatkan dalam menentukan komoditas yang dinilai paling layak dikembangkan berdasarkan kemudahan budidayanya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, potensi nilai jual, serta dampaknya terhadap kelestarian hutan adat. Dalam pemetaan partisipatif, masyarakat adat turut memberikan informasi mengenai lokasi tumbuhan endemik di wilayah mereka dengan menggunakan peta cetak, karton, kertas warna, dan foto praga untuk menandai lokasi tumbuhan, kawasan budidaya, hingga area panen tradisional. Selain lokasi sebaran tumbuhan, FGD juga membahas ketersediaan, manfaat, cara penggunaan, potensi budidaya, teknik pengolahan, hingga alur penjualan masing-masing komoditas. Proses tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta perlindungan terhadap informasi masyarakat melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC. Info kedua. Tim 13 Ekspedisi Patriot TEP IPB University membekali anggota kelompok tani Duitrap dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dengan pelatihan pengurusan izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan sertifikasi halal produk sagu. Dalam pelatihan tersebut, tim 13 Ekspedisi Patriot IPB menghadirkan narasumber pengawas farmasi dan makanan ahli muda Ruri Yulianti dari Lokapom, Kabupaten Merauke, dan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Rudi. Koordinator lapangan tim 13 Ekspedisi Patriot IPB University, Muhammad Husni Tamami, menjelaskan bahwa pelatihan pengurusan izin BPOM dan sertifikasi halal diselenggarakan untuk memastikan produk sagu Duitrap memiliki daya saing yang tinggi, aman dikonsumsi, dan siap menembus pasar yang lebih luas. Husni berharap melalui pendampingan izin BPOM dan sertifikasi halal, anggota Duitrap dan TPPKK Kampung Tambat bisa mengelola potensi sagu dan lebih percaya diri, juga memiliki kepastian hukum atas produk yang mereka hasilkan. Info ketiga. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika bersama dosen Pendidikan Fisika Universitas Musamus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengabdian 2026 di SMA Negeri 1 Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Timur diikuti oleh mahasiswa dan dosen pendidikan fisika Universitas Musamus serta guru-guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanah Miring. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai jurusan pendidikan fisika Universitas Musamus dan melalui kegiatan tersebut, para siswa diperkenalkan dengan lingkungan akademik, pembelajaran, serta peluang melanjutkan pendidikan yang tinggi pada bidang pendidikan fisika. Selain sosialisasi, peserta juga mendapatkan pengalaman melalui sejumlah praktikum fisika sederhana. Praktikum yang dilakukan meliputi pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup, penggunaan neraca, percobaan bandul sederhana, serta pengamatan viskositas zat cair. Kegiatan semakin menarik dengan adanya demonstrasi berbagai alat, diantaranya pulse oximeter, mistar digital, termometer digital, dan mobil robot. Demonstrasi tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk melihat secara langsung penerapan konsep fisika dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan praktikum dan demonstrasi, peserta juga mengikuti presentasi alumni pendidikan fisika Universitas Musamus yang disampaikan oleh pembina himpunan mahasiswa jurusan pendidikan fisika, Tutik Yuliatun, MPD. Presentasi tersebut memberikan gambaran mengenai prospek lulusan pendidikan fisika serta peluang kerja yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pengabdian 2026, Pendidikan Fisika Universitas Musamus diharapkan dapat memperkenalkan dunia perkuliahan sekaligus menumbuhkan minat siswa terhadap ilmu fisika melalui pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Sekian info Pro 2 pada sore hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Wah, hebat kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana kak?
1: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu juga kan.
2: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu, cari uang.
3: Tapi pak...
1: Mira, Mira.

0: Mira mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu terus.
1: Mira, Mira, tolong layan itu, orang belanja. Bapak ada potong daging pesanan orang.
2: Iya, Pak, iya. Dek, mau beli apa ya, Dek?
3: Saya mau beli beras, telur, sama minyak goreng, Kak. Ada.
2: Oh, iya. Bentar ya.
3: Loh, kok Kak Mira nggak sekolah? Kok jaga warung sih, Kak?
2: Sekolah, Dek. Cuma baru selesai ujian. Lagi nunggu kelulusan.
3: Wah, hebat, Kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana, Kak?
2: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran, Dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter. Biar bisa rawat ibu juga, kan?
1: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu. Cari uang.
2: Tapi, Pak...

0: Keadaan keluarga yang kian sulit dan tekanan dari orang tua membuat harapan Mira pupus. Hatinya hancur berkeping-keping, tak tersisa.
1: Anak-anak, kini tiba waktunya pengumuman hasil kelulusan. Dan selamat kalian semua dinyatakan lulus. Oh iya, ada kabar baik untuk kalian. Jadi, pemerintah daerah kita saat ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk program beasiswa beberapa jurusan. Salah satunya adalah kedokteran. Biaya kuliah dan uang saku semuanya akan ditanggung. Nah, tes beasiswanya akan dilaksanakan 2 bulan lagi loh. Jadi untuk kalian ya anak-anak, kalian yang berminat bisa segera daftar dan belajar. Ingat ya anak-anak.
0: Mengetahui ada beasiswa kedokteran, senyum Mira kembali lebar. Dirinya kembali optimis. Dalam kesunyian, Mira belajar dan berdoa dengan sungguh untuk menggapai cita-citanya.
2: Mira, menyimpan dan tutup warung sudah. Mari pulang. Jangan lupa ya, bawa sayur dan telur untuk makan di rumah malam ini.
3: Iya, Pak.
4: Mira, Mira, tolong buatkan Bapak kopi ya, Nak. Jangan lupa gulanya sedikit saja.

0: pipinya. Pak, Bapak, Mira mau izin. Besok tidak jaga warung ya, Pak.
1: Kenapa? Kamu mau kemana memangnya?
0: Ini, Pak. Mira mau ikut tes kuliah kedokteran, Pak.
1: Mira, kenapa sih kamu kekes sekali untuk kuliah kedokteran? Biayanya kan mahal dan lama. Kamu tahu sendiri kan, ibu kamu sakit. Kita susah uang. Warung juga sudah jarang orang belanja. Kamu jadi anak kok tidak prihatin sama orang tua?
0: Bukan begitu, Pak. Ini Mira tes untuk beasiswa kedokteran. Jadi uang kuliah dan akomodasi selama Mira kuliah nanti ditanggung, Pak. Jadi Mira tidak bayar uang kuliah lagi.
1: Lalu, ibu kamu bagaimana? Siapa yang mau rawat? Adik kamu saja baru lulus SMP.
0: Tapi, Pak, Mira kuliah dokter juga biar bisa rawat ibu, Pak. Biar bisa sembuhkan ibu. Dan beri kehidupan yang layak buat keluarga kita, Pak. Tolong mengerti, Pak.
1: Sudahlah, Mira. Tidak usah kamu ikut-ikut kuliah itu. Kamu jaga warung saja. Cari uang untuk adik kamu dan ibu kamu. Kita ini miskin, Mira. Uang lebih penting.
0: Sudah, Pak. Sudah. Jangan berdebat lagi, Pak. Ibu bisa bantu Bapak jaga warung. Ibu sudah baikkan. Biarkan Mira kejar cita-citanya Mira ya, Pak. Mira, pergilah, nak. Kejar cita-citamu.
2: Dengan restu dan doa seorang ibu, Mira mantap mengikuti tes beasiswa kedokteran di Universitas Indonesia, dan ia menyelesaikannya.

0: Dokter, dokter Mira, tolong lihat bapak saya. Kakinya bengkak dan tidak kunjung sembuh.
1: Oh iya bu, mari masuk biar saya periksa dulu keadaan bapak.
2: Wah, Kak Mira sudah jadi dokter sekarang. Dokter Mira, tolong periksa hati aku dong. Kok rasanya deg-degan ya tiap lihat kamu.
1: Ah Rara, bisa saja kamu.
0: Mira, Mira anakku, ibu bangga sekali sama kamu nak. Tuhan sangat baik untuk kita nak.
3: Ibu, Mira sayang sekali sama ibu. Hidup lebih lama ya bu. Mira akan rawat ibu dan juga bahagiakan ibu.
4: Milikilah cita-cita setinggi langit dan sekuat tekad. Berusahalah dengan sungguh dan menawarlah lewat doa. Maka Sang Pencipta akan berpihak pada kesuksesan kita. Demikian drama radio produksi RRI Nabire dengan judul Setinggi Langit, Sekuat Tekad. Penulis naskah Dwi Masani, editing Abjan Adam. Pemain Mira diperankan oleh Suci Ramadhani, Rara diperankan oleh Nur Febriana, Ibu diperankan oleh Mega Febriani, Bapak diperankan oleh Immanuel Samberi, Guru diperankan oleh Aisyah Aprilia Bako, Warga diperankan oleh Erika Yohanes, Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: 不愿把地吧，不愿把地吧，不愿把地吧，哈地姑跟地啦，哈地姑跟地啦，妈，哎呀，妈咪回家了，妈咪阿姨了。
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk.Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, mainnya.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk.Atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, mama ikut main air. Tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sebelumnya saya bekerja dengan WWF Indonesia untuk program Papua. Di sini kami memang WWF Indonesia, Yayasan WWF Indonesia adalah lembaga konservasi. Namun yang kita usung adalah konservasi inklusif, di mana semua hal terkait konservasi itu dikembangkan bersama masyarakat adatnya. Kita tahu bahwa potensi alam di Papua ini cukup tinggi, hutannya yang kaya, lautnya yang luas, kemudian sumber daya alam yang tinggi, itu merupakan satu potensi untuk bisnis. Jadi kami, karena kami di pelosok-pelosok dan itu bisa jadi menjadi potensi esensial untuk bisnis, itu pengembangan bisnis berbasis masyarakat itu sangat itu merupakan dampingan kami.
1: Oke, kalau melihat potensi yang ada di Papua, kita tahu kalau Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi ya, teman Pro 2. Nah, ini kalau potensinya sudah ada dan banyak begitu, terkait dengan anak mudanya gimana nih Kak? Kalau disangkut pautkan anak muda punya aksi, apakah betul punya aksi atau sejauh ini gimana nih?
0: Iya, potensi alam yang ada di Papua yang saat ini kami dampingi di beberapa kampung di tanah Papua yang dari Tambro sampai di Merauke, itu adalah pengembangan bisnis berbasis komoditi lokal. Jadi ada salah satu contoh untuk yang membutuhkan peran pemuda sekali itu di bisnis ekowisata. Jadi bagaimana mereka menyiapkan jasa kemudian memasarkan produknya. Jadi jasa wisata dan peran pemuda sangat dibutuhkan di bidang-bidang marketing, bagaimana promosi, kemudian label dan yang lain. Jadi beberapa contohnya di Jayapura Sarmi itu ada beberapa kelompok kami yang memang bisnisnya itu diketuai oleh pemuda. Jadi kayak dia membantu untuk mengkoordinir orang tua yang di situ produksi, kemudian dia membantu memasarkan.
1: Oke, kalau dari WWF ada berapa, kan pasti melakukan pendampingan juga terkait dengan pelaku usaha begitu. Ada berapa banyak sih Kak pelaku usaha yang didampingi atau di WWF?
0: Yang saat ini kita sedang mendampingi 20 UMKM, jadi ada dari 40-an kampung yang ada di tanah Papua. Kami sedang mendampingi 20 UMKM di tanah Papua. Jadi UMKM-nya bermacam-macam. Jadi ada bisnis pok darwis kayak jasa ekowisata, kemudian produk-produk lokal seperti kelapa, kemudian pala, dan juga beberapa produk handicraft.
1: Oke. Nah, kalau berbicara bisnis kan biasanya yang terpikir tuh adalah keuntungan. Siapa dong kalau yang udah buka usaha tapi kalau nggak untung kan sedih ya Kak ya, Kak Veronica. Nah, lalu bagaimana sih WWF melihat hubungan antara bisnis dan juga kelestarian alam di Papua nih?
0: Iya, saat ini memang pengembangan bisnis yang kami dorong itu sangat relate dengan kelestarian lingkungan. Itu terkait dengan ketersediaan bahan baku. Jadi karena bahan bakunya kalau di dampingan kami di 20 UMKM yang kami dampingi itu adalah mengambil bahan baku dari alam. Seperti sagu, kemudian kopi, kemudian kakao, kemudian ada ekowisata. Jadi untuk memastikan bahan baku itu selalu ada, alamnya harus dijaga. Karena kita tahu kan kalau jasa ekowisata, misalkan ekowisata trip, paket wisata, bird watching, kemudian pohonnya sudah tidak ada, nggak ada burungnya. Jadi seperti itu.
1: Betul juga ya, mau lihat keindahan alam Papua malah beda ini. Yeah. Oke, tapi sejauh ini terkait dengan pendampingan yang Kak Veronica lakukan terhadap 20 UMKM di seluruh tanah Papua, ada kesulitan-kesulitan nggak sih Kak?
0: Memang saat ini pendampingan kami itu yang paling prioritas kesulitan adalah bagaimana menjamin kontinuitas. Jadi karena produksinya itu kan berbasis kelompok yang memproduksi, kemudian transportasinya. Jadi bagaimana ada beberapa produk kami sudah masuk di beberapa toko yang kayak sell point-nya kelompok-kelompok. Ada beberapa toko yang di bandara maupun di beberapa toko di sekitar Jayapura itu memastikan stok. Jadi bukan masalah stok di alam, tapi bagaimana dia memproduksi rutin, menjadi bisnis rutin, kemudian diantarkan kepada di toko-toko tersebut. Nah, itu yang memang masih perlu didampingi secara rutin. Okay.
1: Nah, tadi dari 40 UMKM hanya 20 UMKM yang memang di
0: 40 desa.
1: Dari 40 desa 20 UMKM yang dilakukan pendampingan oleh WWF. Nah, ini kalau misalnya ada enggak kriteria tersendiri begitu untuk bisa didampingi oleh WWF? Kira-kira apa aja gitu? Harus seperti apa?
0: Iya, sebenarnya bukan bisa. Jadi karena kami bekerja di lokasi-lokasi tersebut dan rutin datang. Yeah. Kemudian dari beberapa kampung yang atau desa itu yang kami dampingi belum terlalu jauh dari akses pasar. Kemudian kelompoknya belum terbentuk, komoditinya terlalu sedikit sehingga kita fokus mendampingi kelompok-kelompok yang telah memiliki bisnis. Kemudian yang memang concern untuk mengembangkan usaha berbasis kelompoknya. Jadi kami mendampingi kelompok.
1: Usaha. Dan sebenarnya kalau bisnis yang menghasilkan keuntungan dan juga ini sekaligus menjaga alam, nah itu realistis nggak sih Kak Veronica? Soalnya kan kalau ngomong bisnis tuh pasti kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terkadang kan kalau kita melihat pasar aja ya Kak ya. Jadi itu kan itu ada yang pro ada yang kontra. Nah ini bersinggungan atau berkaitan dengan alam. Nah itu seperti apa dari kacamata Kak Veronica?
0: Baik, sebenarnya sangat realistis ya. Karena kalau di bisnis itu kalau direncanakan dengan baik, produknya cukup premium, itu sangat menguntungkan. Jadi ada beberapa kayak misalkan kopi dari pegunungan itu punya harga yang cukup tinggi.
1: Iya betul.
0: Tidak perlu banyak, tapi dia sangat baik produknya, maka dia akan siapapun juga akan cari produk itu. Jadi kayak jadi produk premium, kemudian dijual pada orang yang tepat dan itu akan memberikan keuntungan cukup besar di dalam bisnis itu yang kita dampingi. Jadi kayak intinya tuh karena stok di alam tuh harus dipastikan.
1: Betul.
0: Ya, kalau tidak ada stok nanti bisnisnya jadi tidak sustainable.
1: Oke. Berarti bisnis-bisnis yang menjadi hit yang ditangani ataupun yang didampingi oleh WWF sendiri selain kopi apalagi Kak?
0: Ada kelapa, minyak kelapa. Jadi ada kelompok dua kelompok di Sarmi yang satunya mengembangkan cooking oil, kemudian dari kelapa yang sudah lama tumbuh di sana. Jadi dari baseline data kami mengidentifikasi bahwa ternyata ada 5.000 kelapa di kampung ini. Ibu-ibunya sudah bisa produksi. Gimana kalau kita kemas dan jual dengan harga sendiri lebih tinggi. Dan itu kelompok yang ada di Martewar, kemudian ada beberapa kelompok yang mereka bikin VCO dari kelapanya di Pantai Timur. Kemudian kukis sagu, jadi kukis sagu mereka awalnya tepung sagu, kemudian karena concernnya banyak kukis sagu itu yang mulai dikembangkan oleh ibu-ibu, pemudanya menjualkan.
1: Oke. Dari pasti kan Kak Veronica turun lapangan ya. Nah, melihat antusias dari anak muda jujur li ini dari Kak Veronica seperti apa sih sebetulnya, jangan ditutup-tutupi ya.
0: Iya. Benar.
1: Gimana jujur li aja.
0: Benar. Memang saat ini kan tren anak muda itu lebih banyak maunya kerja di perusahaan atau di badan-badan kantor-kantor yang lebih trend elegan, apalagi kalau dia sarjana ya.
1: Betul,
0: pada
1: betul.
0: Dasarnya memang kita lagi cari di beberapa kampung-kampung orang tuanya mulai memanggil anak mudanya untuk membantu memasarkan. Memang struggle-nya di bisnis ini adalah cara saat menghubungkan produk ini ke pasar yang lebih luas. Itu membutuhkan sekali skill-skill anak muda yang bagaimana dia promosi, bagaimana dia mulai menjual label, membantu label dan lain-lain. Nah, awalnya memang anak muda belum tertarik karena ini bisnis apa sih, minyak kelapa dibikin masak, itu orang tua-tua sekali panen dan lain-lain. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun kesini, anak-anak muda mulai pikir, okay, daripada saya mencari pekerjaan di luar, saya punya bantu orang tua saya menjualkan, melabel, membuat desain produk, membuat semacam IG yang bisa menjualkan produk orang tua saya ini. Jadi mereka sekarang mulai, pastinya harus ada benefit.
1: Iya, betul.
0: Jadi,
1: walaupun mungkin harus dipaksa sama orang tuanya ya.
0: Iya, kelompok biasanya.
1: Nah, kalau pendampingan dari WWF sendiri itu berkelanjutan kak, atau dia hanya stop di mungkin per trimester begitu kak? Kalau untuk dari WWF sendiri?
0: Jadi kami mendampingi kelompok itu sampai dia mandiri. Okay. Jadi ada leveling bahwa kalau dia masih ide bisnis, kita terus mendampingi sampai dia mendevelop ide bisnisnya, mencoba produk jual. Kalau gagal, kita kumpul lagi ide bisnis, cari potensi, coba memetakan potensi. Jadi dari pemetaan potensi, kemudian sampai uji coba, sampai legalitas produk, kemudian memasarkan, dan saat ini WWF juga bekerja sama dengan PT Panda Lestari. Jadi ada semacam culinary store yang dibangun di Sentani untuk mengumpulkan semua produk, untuk mengkurasi produk dan menghubungkan kepada pasar yang lebih luas.
1: Oke. Ada gak mungkin cerita menarik dari kakak Veronica yang bisa dibagi ya di sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 2 begitu, untuk memotivasi kita semua? Ada cerita-cerita yang memang menggugah rasa ketika melakukan pendampingan. Boleh dong dibagi ceritanya.
0: Iya, baik. Sebenarnya cerita yang paling
1: berkesan
0: ya di kampung. Kan. Jadi ada beberapa ibu-ibu itu dia membawa produk. Ibu ini bisa dijual enggak?
1: Waktu itu jualan apa tuh? Dia jualan apa?
0: Waktu menjual noken.
1: Oh, jadi noken. Iya, noken.
0: Jadi noken di ini noken ini Bu, ini karena saingan pasar banyak, noken banyak. Saya punya produk ini bisa dijual enggak? Jadi si mama tuh bilang selama ini saya menjual, tapi kayaknya tidak laku. Okay, bikin kelompok, kita coba promosi, kita coba perbaiki sedikit. Jadi kami mendampingi juga sampai menaikkan nilai. Jadi menaikkan value produk itu. Jadi sampai ada, kalau nokennya cuma lurus-lurus, kemudian ada motif, mulai ada warna, mulai ada pakai, tentunya pakai bahan-bahan alami. Jadi semakin otentik, estetiknya produk itu pasti memiliki harga jual. Jadi pada dasarnya saya mengatakan kepada ibu-ibu, ini apapun juga Anda produk, kita pasti bisa jual.
1: Oke, walaupun mungkin ibu-ibu ataupun mama-mama Papua tuh mungkin sedikit kurang yakin begitu, karena yang jualan noken kita sudah lihat sendiri ya, kan banyak produk banget gitu. Saingannya banyak, tapi kayak Kak Veronica hadir di sana untuk lebih menguatkan mama-mama Papua. Ya itu kayak, aduh aku nangis loh kalau pasti sedih langsung beli semuanya tapi gak ada duit. Oke, nah kalau kalau berbicara tentang WWF pasti kan ada hubungan dengan konservasi ya kak ya. Nah, apa aja contoh aktivitas bisnis yang berpotensi mengancam kelestarian alam Papua? Ini beberapa akhir ini kan kita udah tahu banget ya kak, kalau di media sosial berita-beritanya tuh gencar anak-anak yang peduli lingkungan tuh seperti apa. Jadi silakan kak.
0: Iya. Pertama ya pasti bisnis yang mengambil habis stok di alam. Jadi membuka lahan, kemudian tidak membuka lahan dengan cara yang tidak mempertimbangkan stok air atau stok hutan. Kalau misalkan jalur air dan lain-lain dia sampai banjir dan kebakaran. Jadi bisnis-bisnis yang bisa merubah sistem kehidupan masyarakat adat asli itu pasti akan mengancam kehidupan populasi yang ada di situ. Jadi bisnis yang kami usulkan di sini adalah memang bisnis yang benar-benar memastikan alam itu tidak berubah sama sekali untuk intinya karena kita tahu alam manusia hidup dari alam.
1: Betul.
0: Kalau alamnya sehat dia bisa sehat juga.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay. Selain itu selain kopi, kalau untuk makanan ada nggak kak? Karena kan Papua kan sagunya kan.
0: Iya sagu. Iya. Benar, ada beberapa produk yang itu dari sagu yang sudah dikembangkan seperti kerupuk sagu di Kampung Sawe Suma juga kita dampingi, mereka membuat kerupuk dari tepung sagu. Kemudian ada cookies sagu, jadi cookiesnya dijadikan teman kopi dan ini juga cukup laku di pasaran. Kemudian ada tepung sagu, jadi sagu itu dari base sagu, ada 3 kelompok yang mengembangkan itu. Kemudian ada juga produk yang saat ini sudah lagi marak itu pala. Jadi pala negeri yang ada ditumbuh selama
1: pala.
0: Ini ya.
1: Pala ada di Papua ternyata ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Pala negeri. Tapi pala negeri ya.
1: Pala negeri. Oke.
0: Jadi dulu yang cuma jual biji dan fulinya, tapi sekarang mereka dengan dampingan kami membantu untuk mengembangkan permen pala dari dagingnya. Jadi dagingnya di grinder, dicampur gula. Jadi dikembangkan oleh ibu-ibu di wilayah Teluk Kondam atau di Wiryanggi. Kemudian produk makanan lainnya itu ada itu tadi minyak minyak kelapa, VCO dan lain-lain.
1: Okay. Ya. Dan nah, itu kita bisa dapatin di mana sih? Mungkinkah WWF kedepannya nanti membuat semacam pameran begitu UMKM? Pengen loh kita kan melihat produk-produk yang ada di Papua begitu, Kak. Kapan tuh kira-kira?
0: Iya.
1: Atau mungkin mau ke sana, menuju ke sana?
0: Iya, saat ini sebenarnya WWF sudah bekerja sama dengan teman-teman mitra yang ada di UMKM sini, Highland Roastery. Itu kita membuka bersama mereka, membuka Holinary Store. Jadi sebenarnya Holinary Store ini adalah satu entitas bisnis yang dikembangkan oleh teman-teman Highland Roastery untuk menampung semua produk-produk dampingan masyarakat, dampingan WWF Indonesia. Ada di Sentani, Pos 7. Nah, kami juga hadir di beberapa store yang ada di milik mitra kami, konsinyasi, yaitu Pawai Abon Gulung. Jadi beberapa produk sudah masuk di situ dan selalu hadir di beberapa pameran-pameran UMKM sih saat ini. Jadi selain ibunya diajak juga, mereka menjualkan praktik demo masak, bagaimana menggunakan produk-produk lokal itu dan ini sudah selama ini satu tahun ini sudah di kayak pengenalan produknya.
1: Oke, nah menurut WWF sendiri apa yang perlu diperhatikan untuk sejak awal agar bisnis tuh lebih bisa ramah lingkungan?
0: Iya, pertama sih pasti kualitas ya. Jadi kalau kualitas produknya baik, pasti akan banyak pembelinya. Kemudian direncanakan dengan baik dan melibatkan semua orang. Jadi kayak masyarakat adat merasa terlibat, perempuan, pemuda, dan para kelompok disabilitas itu akan mendapatkan nilai dari produk itu tersendiri. Kemudian kuantitas. Jadi kuantitas ini yang harus dipikirkan, karena kalau produk terlalu massal kemudian menghabiskan stok di alam, itu juga harus menjadi concern kita untuk pendampingan di kelompok. Kemudian kemasan. Jadi kayak kemasan yang
1: kemasan.
0: Ya, kemasan salah satu masih jadi concern kami sih. Jangan sampai kalau bisa Kak, karena kalau pengelolaan sampahnya sudah ada ya aman ya, tapi kalau kemasan yang masih tidak ramah lingkungan kayak terlalu banyak plastik dan lain-lain itu masih.
1: Nah, saya setuju sekali Kak dengan kemasan plastik nih ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir begitu kayak agak susah begitu tidak menggunakan kemasan plastik. Apakah dari WWF sendiri mungkin punya kemasan produk yang mungkin bisa bekerja sama dengan akademisi ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di Papua begitu untuk mengganti kemasan tersebut mungkin dengan apa begitu Kak?
0: Iya, beberapa bulan lalu kami memang sempat berdiskusi dengan salah satu perguruan tinggi di sini. Jadi coba mengembangkan produk kemasan karena kan kita tahu kukis sagu perlu dikemas,
1: betul.
0: Terus ada toples, kemudian botol minyaknya, kemudian minyak kayu putih juga harus ada botol dan itu saat ini kami coba untuk mengurangi penggunaan produk plastik dengan produk-produk dari ramah lingkungan seperti dari ubi. Jadi kami coba dalam produk yang kami kemas di yang dampingan kami itu kami coba mengurangi kemasan dari plastik. Dan memang lagi dikaji untuk kemasan yang dari pelepas sagu kayak gitu. Jadi kami coba mengoptimalkan yang ada. Cuman memang saat ini kami mendampingi kelompok untuk kami masih mendatangkan kemasan dari luar.
1: Oh,
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, seperti kemasan yang dari kulit dari kasbi, dari ubi. Ya,
1: kemasan dari
0: ubi. Jadi mereka jadi seperti plastik tapi bukan plastik. Jadi dari ubi. Jadi kemasan lebih ramah lingkungan. Jadi ada jadi kami kayak cup kertas. Jadi jangan kira kita pakai cup kertas kopi untuk kafe itu juga di dalamnya ada plastik kalau pada umumnya yang dijual saat ini. Tapi saat ini kami mengurangi, kami tidak menggunakan itu. Jadi kami lebih ke bagaimana kemasan produk kami itu ramah lingkungan. Jadi menggunakan produk-produk yang menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti
1: ubi. Luar biasa, keren banget. Ini berarti sudah masuk tahun keberapa ini Kak terkait dengan pendampingan UMKM?
0: Kalau pendampingannya sudah dari awal ya, sekali dari pembentukan, baselining dan lain-lain itu sudah 5 tahun terakhir.
1: Wow, 5 tahun.
0: Ya, dan bisnis baru mulai mulai well develop, jadi kayak ada tahap-tahap ya kami. Jadi embrionik, kemudian dan sekarang sudah di well develop, jadi sedang pengembangan, itu di tahun ketiga sekarang.
1: Oke, luar biasa. Dan ada tidak bisnis-bisnis yang didampingi oleh WWF ini, Go Internationale?
0: Ya, kopi tadi ya.
1: Kopi, benar. Selain kopi deh, apa deh?
0: Iya, kopi, kakao ya.
1: Kakao itu juga masuk tuh.
0: Iya, masuk kopi, kakao yang sudah keluar. Karena kita sebenarnya memang masalahnya adalah kalau pengiriman ke luar negeri itu harus stok banyak. Jadi, Kopra juga ya, kelapa. Ya, kami mendampingi di Tambrau itu dengan UMKM namanya Tambrau Ekspor. Dia menjual kopra, jadi membantu mendampingi mereka mengambil produk-produk kelapa yang tidak jadi minyak, jadi kalau kopra di ekspor. Tapi memang Papua ini besar, komoditinya banyak, tapi terbagi di mana-mana. Jadi tidak harus ada satu orang kayak middleman untuk mengumpulkan, kemudian mengumpulkan dalam bentuk banyak dan mengirimkan ke luar negeri. Jadi produknya yang saat ini kita mendampingi lebih ke bagaimana dia kontinuitas di pasar lokal.
1: Oke, berkelanjutan dan konsisten itu.
0: Konsisten
1: ya. Itu kan agak sulit kak kalau konsisten itu. Terkadang kan aduh, belum lagi kalau namanya bisnis kan untuk pemasukan itu kan, terus pengeluaran, terkadang tuh kita agak pusing gitu loh kak. Jadi susah membedakan. Adakah mungkin WWF mungkin sekaligus mungkin mengajarkan sistem pengelola keuangan bagi para UMKM ataupun bisnis yang dijalani para UMKM?
0: Ya, itu yang kami lakukan.
1: Oh, jadi takut kan bangkrut kayak ini baru nih sama WWF udah 3 bulan bangkrut saya gitu kan.
0: Jadi memang dari 18 sampai 20 UMKM yang kami dampingi itu khususnya di karena kami mendampingi masyarakat adat, jadi IPs di masyarakat adat di kampung-kampung yang cukup jauh dari kota yang memang awalnya tuh mereka jual hanya untuk makan, ya sudah. Terus kalau cukup ya tidak usah. Terus tidak berbentuk kelompok, tidak berbentuk bisnis. Jadi ini memang itu bilang tadi tahun kelima masih bantu untuk pencatatan keuangan, mendampingi hitung harga pokok produksi, kemudian bagaimana benefitnya di sharing bersama, karena nanti karena beberapa bisnis ekowisata tuh kan kadang-kadang ada kecemburuan, homestay saya nggak dikunjungi, homestay ini dikunjungi, jadi seperti itu. Jadi manajemen kelompok juga kami mendampingi sampai catatan keuangan, kas masuk kas keluar kita
1: pantau ya.
0: Iya, karena memang ada di setiap kampung kami ada fasilitator kampung di masing-masing.
1: Oke, berarti WWF memodali kah dari atau mungkin menambahkan dengan bisnis yang dia sudah jalani begitu kak?
0: Jadi kami pada dasarnya kita tidak memodali. Jadi kita lebih memperkuat, jadi membantu pemasaran. Karena memang produk meningkatkan nilai yang ada di produk sana. Jadi misalkan ibu-ibu ada dengan memiliki 10 ibu-ibu mampu mengembangkan minyak kelapa, kita bantu kemas. Jadi kayak mendampingi kemasan, kemudian membantu jual. Dan itu menjadi modal mereka, kemudian diputar lagi untuk pengembangan usaha. Dan memang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi misalkan kalau dengan Sarmi kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung lewat BUMDES. Kemudian kalau di Tambrau kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk pemasaran produk. Jadi kan modality itu yang kami kembangkan bersama masyarakat. Jadi kita punya, kita jual sama-sama, kita promosi, kemudian saat dapat benefit atau profit itu dibagi rata, kemudian ada keuntungan untuk manajemen, kemudian dikembangkan lagi selanjutnya destinasi-destinasi atau produk-produk lain.
1: Oke, baiklah teman produa ya, kita break dulu, nanti kita bakal ngobrol. Aku pengen tahu kakak Veronica tuh paling jauh kemana, terus ada nggak sih hal-hal kan setanah Papua ini paling jauh kemana, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kontra begitu ketika turun lapangan. Aku aja kemarin main ke Sarmi udah sampai di pertengahan Bonggo pulang, aku takut ya gelap. Oke teman Pro 2, selepas yang satu ini Pro 2 Jepra bakal balik lagi dalam program Tamu Kita.
2: Now, Tamu Kita. Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
3: Tamu kita.
4: Tamu kita.
2: Apakah ada pertemuan?
3: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
3: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Now. Tamu kita.
2: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
3: Tamu kita.
4: Tamu kita.
2: Apakah ada pertemuan?
3: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
3: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Program tamu kita disiarkan langsung seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. Ada Pro 2 Merauke. Udah pernah ke Merauke belum, Kak Veronica? Udah
0: pernah.
1: Dong. Iya, pernah kemana waktu ke Merauke? Jalan-jalannya kemana?
0: Kaliki, kampung Kaliki, distrik Kurik. Paling jauh ya pasti.
1: Aku gak tahu. Aku cuma tahu di bandara. Terus ada dari Pro 2 Nabire juga yang merilai siaran ini. Udah pernah ke Nabire juga di mana?
0: Iya. Nabire kami di pesisir di sekitar Kampung Sima dan Kuati Sore.
1: Ih, seru banget kerja di WWF kayaknya jalan-jalan mulu ya. Terus ada di Biak juga, Pro 2 Biak juga lagi merilai. Pernah ke Biak? Biak di mananya Biak?
0: Karena kantor kami juga dulu di sana di Biak.
1: Okay.
0: Ada. Jadi memang di kota.
1: Oke, okay. Yang destinasi wisata paling bagus di Biak di mananya?
0: Yang ada danaunya tuh, yang ada air tawarnya tuh, keren.
1: Oh iya, nanti deh semoga ada rezeki kita kesana ya. Amin. Berdua ya Kak. Terus ada juga yang merelay dari Pro 2 Wamena. Udah pernah ke Wamena Kak?
0: Pasti pernah.
1: Udah, dimana tuh kalau ke Wamena?
0: Kampung yang kita SDGs di distrik, saya lupa namanya distriknya, udah 15 tahun lalu.
1: Dan Serui.
0: Itu Serui. Proyek kami di sana. Ada okay. Di Yapen dan di Aryobu dan Asai kampung.
1: Iya, Serui itu katanya tempatnya pulau-pulau begitu ya Kak. Jadi katanya sih nyebrang pulau kalau misalnya di sana kan banyak kepulauan gitu. Betul enggak sih? Betul ya?
0: Satu pulau besar, okay. Tapi kalau mengelilinginya tuh harus menyeberang laut. Jadi karena memang belum terkoneksi jalan utama saja sih di selama sekelilingnya.
1: Okay. Kalau Sorong itu udah beda Korwil. Kalau di Sorong paling bagus sih Raja Ampat ya. Iya. Udah pernah ke sana, Kak?
0: Iya, dulu di sana.
1: Iya, Armorek. Jadi lagi dirilai oleh Pro2 se-Korwil 1 Papua. Nah, ini aku tertarik aja tentang perjalanan Kak Veronica. Ini
0: Vero aja.
1: Kak Vero. Aduh, sama kayak nama lagu
0: soalnya. Nama lagu.
1: Kak Vero ya. Kak Vero ini terkait dengan hubungan bisnis dan kelestarian alam Papua. Ini kalau kita lihat kan, apalagi Kak Vero ini terjun langsung. Ini Kak Vero teman Pro 2, Kak Vero ini bukan ke wilayah kota, bukan loh. Bukan di wilayah kota Jayapura, di Jakarta, Jayapura dan sekitarnya, bukan. Tapi Kak Vero ini justru mendampingi masyarakat Papua yang mungkin di pelosok banget. Nah, itu benar. Terkadang kalau kita aja, kalau misalnya mengambil data, misalnya kalau ada kegiatan dari kampus untuk masuk ke sebuah tempat, itu kan kadang hati-hati, Kak. Apalagi terkait dengan orang yang mungkin masih belum bisa menerima, wah ini dari mana nih? Ini pasti dari partai ataupun dari pemerintah nih, mau omon-omon aja gitu kan, kita nggak tahu ya. Itu si tekniknya ketawa nih Kakak Aldi ya. Itu gimana Kakak untuk menghadapi mungkin tempat-tempat yang mungkin tidak kontra begitu dengan atau menutup untuk akses yang lebih baik begitu, Kak?
0: Ya, memang kami ada strategi itu bagaimana pengembangan masyarakat adatnya ya. Jadi memang karena kami memang fokus untuk pengembangan usaha di masyarakat adat, dan kebanyakan kampung-kampung yang 100% masyarakat adatnya itu ada di pelosok yang masih ada ya saat ini untuk Papua. Awalnya memang kita FPIC, jadi kayak pemberitahuan di awal tanpa paksaan. Jadi kami komunikasikan apa tujuan kami di kampung itu, kemudian hasilnya nanti akan bagaimana, kita akan selama apa, kemudian apa yang kita lakukan, Bapak terima apa tidak. Jadi kayak gitu, Bapak atau Ibu terima apa tidak. Jadi mereka sepakati di awal, kemudian kita tidak kasih paksaan, kemudian kalau mereka terima, ya kita lanjutkan dengan strategi. Kita akan melakukan A, B, C, D, E, kemudian tujuannya ini, hasilnya akan ini. Jika, dan sistem monitoringnya, jadi mereka bisa mantau, satu tahun kenapa nggak berubah WF? Nah,
1: itu gitu kan. Ya.
0: Kalau tidak berubah berarti evaluasi gitu. Jadi kayak gimana strategi? Tapi kan keberhasilan tuh bukan dari WF saja, tapi kan dari masyarakat adat, kemudian bagaimana mereka berperan. Jadi kita sama-sama membahas itu. Jadi saat-saat monitoring, saat evaluasi program, kalau tidak berubah-berubah kelompoknya, bisnisnya tidak jalan-jalan, kita bisa evaluasi bersama dengan kelompok masyarakat adat itu. Kemudian setelah kita FPIC, kita baselining. Jadi pengembangan usaha ini tidak hanya tiba-tiba ada bisnis komoditi, enggak.
1: Betul.
0: Jadi baseline, jadi pemetaan potensi partisipatif. Jadi potensi apa sih yang ada di sini? Jadi kalau kampung yang punya potensi kelapa banyak, ya udah kita bikin bisnis kelapa. Tapi kalau kampungnya punya destinasi biodiversity alam, kemudian dia punya pemandangan yang cukup bagus, kemudian terkoneksi dengan Jadesta, kita bantu sampai pengembangan usaha ekowisata. Jadi masing-masing kampung dengan keunikan sendiri berdasarkan hasil data baselining, baru kita mulai sepakati lagi. Jadi ini potensi alam Bapak Ibu, gimana kita mau strategi kita ini, setuju tidak? Oke, setuju. Kita kalau berdasarkan pengalaman saya harus 3 tahun, gimana Bapak Ibu? Jadi kayak gitu. Jadi sepakati di awal. Kalau memang ada masalah di tengah, evaluasi.
1: Kalau ada masalah di tengah kan kadang susah menghadapinya. Benar. Gitu ya Kak. Iya. Nah itu gimana? Apakah Kakak proses untuk menjelaskannya? Terkadang kan misalnya kalau Kakak mendampingi UMKM ya, terus ada beberapa UMKM yang mungkin laku, terus yang satunya nggak laku, kan pasti ada rasa cemburu gitu kan? Nah itu gimana tuh Kak?
0: Iya, evaluasi bersama. Okay. Jadi ada kayak kita punya tools bersama. Jadi kita yang salah di mana. Jadi misalkan kayak kemarin di Bongo itu kami coba dampingi mereka, sepakati di awal adalah membuat saus sagu karena base-nya tuh sagu. Nah, tapi pas pemasaran di luar tidak laku sausnya, bersaing dengan saus yang ada di pasar saat ini. Jadi evaluasi apa sih masalahnya, jadi apa yang menyebabkan, bagaimana, dan akhirnya kita mengembangkan juga ide bisnis baru. Jadi seperti itu Kak, jadi kalau memang di mana sih salahnya gitu, jadi kita mencari salah bersama, jadi mencari akar permasalahan,
1: iya,
0: bersama,
1: betul. dan diselesaikan
0: oke, kita dewasa, kita bisa bikin baru, kita coba bikin.
1: Oke, okay. Berarti Kak Vero sudah di WWF, kalau boleh tahu berapa lama Kak kamu di WWF?
0: 16 tahun. Ya.
1: Oke, okay. Dan suka memang dengan pekerjaan ini ya, maksudnya happy,
0: ya,
1: gitu ya. Bahagia ya?
0: Sangat bahagia, sangat dengan masyarakat. Bahagia. Banyak tantangan, tapi memang kalau masyarakatnya berubah jadi kayak, wah itu jadi capaian.
1: Tapi pernah ngerasa bosan gak sih? Kayak jenuh, down, aku mau ini aja, berhenti aja, atau capek, karena kan setiap hari kan harus berkoordinasi ya bersama dengan masyarakat adat begitu, dan kita kan nggak tahu masyarakat adat moodnya lagi naik atau lagi turun gitu kan. Terkadang kita sebagai pendamping juga kan, aduh maunya apa sih, ada nggak sih mungkin dari Kak Vero untuk membesarkan hati supaya bisa semangat lagi dalam bekerja begitu. Ini tips juga nih buat para pendengar dan juga adik-adik kita yang ada di studio.
0: Baik, iya. Sebenarnya iya. Yang kadang-kadang bikin down sih adalah kenapa sih ini jadi nggak jalan-jalan gitu, iya, kayak bisnis nggak jadi-jadi, apa sih sebenarnya, jadi kayak jadi, tapi besarnya hati itu tantangan. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi kayak masalah itu jadi tantangan buat kita untuk memperbaiki pendekatan. Jadi memang kadang-kadang pendekatan tidak di satu kampung beda dengan pendekatan kampung lainnya. Dulu mungkin di kampung satunya cukup mudah, masyarakatnya welcome, tapi kampung ini tidak sama dengan kampung sebelah. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi akhirnya kita kembali, kita evaluasi, kemudian kita atur strategi baru. Jadi seperti itu sih. Jadi tantangan.
1: Okay. Wah keren. Pasti udah inilah ya, sudah cukup memahami. Jadi dibawa santai. Kalau awal-awal kan pasti masih aduh udah nyerah gitu ya, pengen pulang. Oke, kalau dari WWF selain program terkait dengan bisnis dari bidangnya kakak, ada lagi nggak sih yang mungkin perlu dibagi gitu Kak?
0: Kalau dari program penguatan masyarakat adat untuk konservasi itu ya kearifan lokal. Jadi kita penguatan kearifan lokal, bagaimana pendampingan mereka, tata kelola hutan atau pesisir masyarakat adat, kemudian bagaimana penyadaran lingkungan, jadi bagaimana mereka bisa mengembangkan mengelola hutan atau pesisirnya dengan lestari. Jadi kita itu kemudian seperti kayak pendampingan untuk sasi, kemudian tutup tempat, kayak gitu kita mendampingi sampai peraturan kampung.
1: Oke, okay, nah ini nyambung nih, aktivitas bisnis yang mengancam alam Papua. Contohnya Kak, antara lain, silakan dijawab Kak.
0: Sudah tadi mengarah terus ke situ. Baik, ya itu tadi, memang kami selalu beberapa bisnis yang mengancam ya ke sumber daya alam, yeah, itu tadi. Produk-produk yang terlalu masif. Jadi kayak kita memenuhi target besar sehingga harus membuka hutan, kita harus membuka lahan yang cukup besar, masif. Itu akan mempengaruhi keseimbangan alam, kesediaan air.
1: Iya, betul.
0: Kemudian sungai yang tiba-tiba membanjir, itu. Kemudian juga produk-produk yang misalkan kalau produk perikanan. Ikan mau kembangkan produk ikan, jualan target 20 ton. Jadi kayak produk-produk yang harus terlalu masif dan akhirnya sumber daya alam tidak mendukung, akhirnya menggunakan alat-alat tangkap yang merusak. Jadi kayak ekstraktif gitu. Jadi targetnya adalah kuota, tapi produksi, tapi tidak memikirkan sumber daya alam itu, daya dukung lingkungan itu akan menjadi bumerang buat manusia yang ada di sekitar.
1: Oke, yang pasti jangan merusak alam gitu ya Kak ya. Karena kan hutan, alam tuh sebenarnya tuh kalau bahasa filosofis anak sekarang tuh kayak supermarket gitu ya Kak ya. Iya, kita mau apa aja ada ya, mau air ada ya, mau makanan juga ada ya. Jadi harus menjaga ya teman Pro 2. Nah, ini berkaitan tadi aku tertarik banget tentang ekowisata nih yang bisa dijadikan bisnis. Nah, ini sejauh ini perkembangannya seperti apa sih Kak? Kalau potensi di wilayah kota Jayapura sendiri ada nggak sih Kak yang memang didampingi oleh WWF?
0: Kalau di kota tidak, kami di ada pinggiran Jayapura itu ada kelompok ekowisata Sawe Suma. Jadi hotel
1: Sawe Suma.
0: Iya,
1: hotel Sawe itu Sawe Suma.
0: Daerah kampung perbatasan antara Jayapura dan Sarmi. Jadi di kampung terakhir. Itu destinasi cukup menjanjikan untuk birdwatching dan trekking hutan. Kemudian ada paket budayanya ya seperti pangkur sagu atau tokok sagu. Kemudian makanan-makanan lokal. Jadi pengembangan di sana tuh kalau pas saat baseline itu ada 10 jenis sagu yang diolah berdasarkan masyarakat. Jadi itu yang menjadi paket wisatanya. Jadi bagaimana mengolah sagu versi kampung. Kemudian birdwatching. Jadi mereka itu.
1: Nah, tertarik dengan paket wisata. Itu cara mau ikutan gimana, Kak? Apakah ada media sosialnya, Kak, atau lewat WWF-nya, Kak, atau gimana, Kak?
0: Ada mereka media sosialnya, mereka ada IG. Jadi nanti tinggal di searching aja Hotep Sawe Suma.
1: Hotep
0: Sawe Suma.
1: Sawe Suma.
0: Iya.
1: Wah, keren. Ekowisata. Nah, kalau masalah ekowisata nih, aku penasaran itu yang datang sejauh ini apakah turis lokal, interlokal?
0: Benar.
1: Iya.
0: Bervariasi.
1: Jadi, minatnya dari mana gitu ya?
0: Karena ini kan destinasi wisata minat khusus sehingga cukup premium istilahnya, agak mahal. Dan memang birdwatching memang sangat diminati oleh wisatawan asing. Apalagi dia cendrawasih, kayak pengamatan burung cendrawasih itu kebanyakan dari luar. Namun destinasi seperti tokok sagu, kemudian menyusuri sungai, kemudian mancing itu biasanya di destinasinya wisatanya dari lokal.
1: Dari lokal.
0: Jadi variasi tergantung bisnis. Ya tergantung yang mau beli.
1: Siapa tahu kan banyak bule gitu kan, bule Australia kan datang, aku bisa ikut.
0: Iya, memang benar kebanyakan buat wisatawan asing sih.
1: Oke. Kalau alam Papua ini mau nanya sama Kak Vero ya. Kalau alam Papua adalah aset untuk generasi kita hari ini dan generasi berikutnya, menurut Kakak apa satu hal yang harus mulai dilakukan anak muda Papua dari sekarang?
0: Peran anak muda itu penting sekali ya, apalagi mulai terkait bisnis. Jadi yang tadi di bridging pertama bahwa peran anak muda ini cukup tinggi untuk pemasaran, karena kita tahu sumber daya alam di kampung-kampung sana yang cukup jauh itu jauh dari pasar, sehingga peran anak muda atau pemuda, kita bisa bilang anak muda nih, bantu untuk memasarkan, menghubungkan dengan pasar, karena mereka punya kemampuan IT, kemudian mereka punya media sosial. Nah, itu sangat bagus di pemasaran. Jadi pengembangan digitalisasi marketing itu tuh cukup kita sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda. Jadi tapi untungnya beberapa bisnis yang kami dampingi itu anak mudanya mulai menarik, tertarik untuk okay, saya bantu jual mama gitu, kayak gitu. Jadi memang pertama mengembangkan ide bisnis dari komoditi lokal ya, harapannya kami. Kemudian mengelola keuangan dengan baik, kemudian bagaimana mengelola produk itu dengan berkelanjutan, memikirkan kapasitas lingkungannya, carrying capacity dan lain-lain, dan juga mengembangkan, melibatkan semua pihak. Karena kalau bisnis yang dipimpin dikembangkan bersama oleh masyarakat adat, pasti itu akan berkelanjutan sampai kebawah juga.
1: Wow, keren. Jadi next mungkin Kak Vero bisa membawa anak-anak muda sekaligus dengan produk-produknya biar kita pamerin di Pro 2, boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke. Dan tadi tuh teman Pro 2 kita mau ikut sama Kak Vero, cuma Kak Vero bilang kalau di wilayah Kota Jayapura nggak ada ya, paling karena wilayahnya pelosok ya, jadi nanti ketersediaan dari tim teknik Jayapura ya. Iya kan, main-main. Rencananya mau kemana nih, Kak? Nextnya mau turun lapangan di kampung mana nih, Kak?
0: Kalau memang mau ke Sarmi bisa di Pantai Barat, ada Martewar, ada Tarawasi Maringgi.
1: Banyak.
0: Ada juga kalau di Jayapura tuh yang tadi ke Hotep Sawe Suma, jalan-jalan lah dulu sekaligus meliput cendrawasih Tomang, Toa Cemerlang di sana. Itu cendrawasih cukup langka dan memang ada di sana titiknya.
1: Kapan tuh, Kak, rencana mau kesana biar kita nih bang
0: diatur lah. Siap-siap.
1: Seru. Berarti kalau Kak Vero turun lapangan gitu barengan sama tim atau Kak Vero sendiri, Kak?
0: Biasanya kami kalau saya karena mendampingi semua, jadi biasanya dengan tim. Mm-mm. Ada juga sana fasilitator lokal. Mm-mm. Yang menempati kampung-kampung itu secara rutin, mendampingi setiap daily. Mm-mm. Jadi ada di sana juga tim lapangan. Kemudian mm-mm. kami setiap mungkin 6 bulan sekali kita monitoring kelompok usaha mm-mm. dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, okay. Kak, ini ada yang nitip pertanyaan. Kak, aku mau kerja di WWF, kira-kira ada loker nggak, lowongan kerja, boleh nggak sih Kak kalau misalnya anak-anak muda untuk berpartisipasi bersama dengan WWF, ada nggak program-program seperti itu Kak?
0: Boleh.
1: Dari WWF.
0: Benar, di WWF Indonesia juga kita menerima kayak magang mandiri. Oh. Jadi gimana kalau anak-anak muda yang mau mengetahui sih bagaimana sih dunia kerja, silakan mengajukan diri ke program magang kami. Kami sangat terbuka untuk apalagi anak-anak Papua ya, anak-anak muda Papua. Mari kita belajar bagaimana mengembangkan konservasi bersama-sama versi kampung seperti itu.
1: Iya,
0: bisa, jadi, ada program internship-nya.
1: Tapi di bagiannya Kakak Vero maunya biar bisa jalan-jalan ke seluruh tanah Papua.
0: Kayaknya semua tim kami, divisi kami itu kan ada biodiversity juga, jalan-jalan.
1: Oh gitu.
0: Memonitoring sumber daya alam, kayak monitoring burung cendrawasih dengan, jadi kemudian monitoring ekosistem terumbu karang kayak gitu. Jadi memang semua divisi kami jalan-jalan kok, Kak.
1: Wih, seru. Berarti Kak Vero di divisi soal bisnis ini sebelumnya ada di divisi lain apa enggak?
0: Ada beberapa bidang ya, divisi atau bidang itu ada juga advokasi, kemudian kalau kita tahu Kak Jenny Karai dia di bagian komunikasi. Kemudian ada juga yang di bidang biodiversity. Jadi ada sekitar 4 divisi dan ada beberapa proyek-proyek di wilayah Tanah Papua.
1: Wih, asik, padahal

0: memonitoring terumbu karang.
1: Boleh ada.
0: Wah, di Raja Ampat ya.
1: Ya, di Tambro dan di wilayah Wondama dan Bintuni. Kalau
0: kalau milih lokasi boleh nggak sih kita kayak, aduh aku mau di Raja Ampat aja tuh nggak boleh?
1: Nggak ada WWF-nya di sana. Yang ada WWF-nya. Iya. Tergantung interest ya, mereka mau interest di mana, kemudian nanti kita akan mencarikan lokasi,
0: okay,
1: menyesuaikan dengan lokasi kerja kami.
0: Oke, gitu. Jadi kalau gitu aku ke ini aja deh, memonitoring cendrawasih.
1: Iya, itu banyak sekali destinasi tempatnya. Iya, ada kan? Di ada Yapen di juga ada.
0: Yapen ada.
1: Kemudian ada juga di Tambro juga ada. Kemudian ada juga di Sarmi Jayapura dan Jayapura.
0: Wow, seru. Soalnya aku tuh kak segede gini aku belum pernah melihat burung cendrawasih secara real. Belum pernah. Di sini udah pernah lihat belum? Mbak Ima udah belum pernah lihat. Kita lahir besar Jayapura tapi kita belum pernah melihat burung cendrawasih. Kalau yang dikeringkan iya pernah melihat. Tapi kalau untuk melihat sosok aslinya belum pernah. Dan katanya banyak ya kayak jenis-jenis burung cendrawasih itu enggak hanya satu ya.
1: Iya. Benar, okay. Benar. Ada spesifik. Ada spesifiknya. Jadi kalau memang kakak mau magang tentang biodiversity cendrawasih silakan mari.
0: Batasan
1: tentang
0: umur,
1: bisnis.
0: Batasan umur ada enggak, Kak?
1: Enggak
0: ada ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak ada.
0: Nggak ada, aman ya.
1: Aman.
0: Oke, tapi kalau kita jalan-jalan ke kantor WWF boleh kali ya melihat mungkin ada museumnya atau apa gitu, ada nggak sih di WWF Kak?
1: Di sana ada learning center.
0: Oke. Okay,
1: jadi learning centernya itu ada business hub, jadi kayak bisa melihat display produk-produk masyarakat yang tadi kita bicarakan. Kemudian juga ada tempat belajar, kemudian ada melihat bagaimana mengelola kompos, bagaimana greenhouse, itu sudah ada, magot ya. Juga. Jadi kantor yang inklusif istilahnya.
0: Oke, okay, jadi boleh ya di hari kerja tapinya ya Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Terima kasih buat Kakak Veronica Manohas ya sudah hadir ke Pro2 Jayapura ya. Sukses selalu. Nanti kita akan bersama-sama untuk ini ya, siaran langsung ya teman Pro2. Kan seru jalan-jalan ya Kak Vero ya, langsung dari kampung. Kita ngobrol langsung dengan pelaku UMKM-nya. Betul. Melihat produknya bersama dengan tim teknik Jayapura ya. Terima kasih juga, aku mengucapkan terima kasih buat Pro2 Sekorwil 1 Papua, ada Pro2 Nabire, Pro2 Wamena, Pro2 Biak, Pro2 Serui, Pro2 Merauke ya, spesial buat Pro2 Merauke. Dan mungkin terakhir harapannya seperti apa sih Kak terkait dengan topik di hari ini adalah Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Silakan Kak Vero.
1: Iya, harapannya sih bagaimana anak muda bisa mulai mengembangkan usaha dan mulai bangga bahwa Papua komoditi unggulan ada di Papua. Jangan khawatir, masyarakatnya pasti kalau bisnis yang direncanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak pasti akan berhasil dan menguntungkan intinya. Dan anak-anak muda dipanggil nih ke kampung untuk mari coba mengembangkan bisnis berbasis komoditi lokal di kampung-kampung.
0: Oke, terima kasih buat Kak Veronica Manohas dan saya Irma Suryani mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ketemu lagi di program tamu kita Selasa depan. Sampai jumpa, bye-bye.
1: Terima kasih.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

96,4 MHz Pro 2 Radio Rock, ya teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, berada sudah untuk perjumpaan kita di sore ceria. Ya, tadi dari jam 4 sampai jam 5 kita mendengarkan tamu kita nih, teman Pro 2, bersama Kak Irma ya, dari Jayapura nih, teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mendengarkan dari santai siang tadi dari jam 11.30 ya. Semoga aja info-info yang udah Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Juga lagu-lagu yang bisa, yang udah Haider puterin buat kamu semua dan juga requestnya, thank you banget yang udah datang. Semoga aja bisa menambah mood kamu gitu ya, menjadi mood booster nih. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti untuk menemani hari kamu semua di tanggal 15 September ini, di hari Selasa. Dan setelah ini teman Pro 2, di jam 5 lewat 38 menit kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan dilanjut nanti bersama dijaga malam bareng-bareng sama kakak Frankie gitu, Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Haider pamit, bye-bye.

Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembah yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
0: Bukan gitu. Sendawa Safi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: FM terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Merauke, Kapten Julivan Charlie L. Salindehu mengatakan, aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Merauke saat ini berjalan lancar. Kondisi tersebut didukung cuaca yang memungkinkan sehingga distribusi barang dapat dilakukan dengan baik. Julivan mengatakan persoalan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk antrian, telah dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan provinsi. Persoalan tersebut juga telah dibawa oleh bupati dan kepala dinas provinsi ke tingkat pusat. Terkait rencana lini 2 atau depot di luar area pelabuhan, Julivan mengatakan pembahasannya masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut bersama pemerintah provinsi serta kabupaten. Untuk saat ini, kegiatan bongkar muat masih dilakukan di lokasi yang sama. Ia mengatakan pihaknya berharap adanya lini 2 atau depot-depot di luar area pelabuhan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mengurai arus barang ketika memasuki momen Natal dan Tahun Baru maupun saat terjadi peningkatan arus barang. Info berikutnya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika bersama dosen Pendidikan Fisika Universitas Musamus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengabdian di SMA Negeri 1 Tanah Miring. Kegiatan yang berlangsung pada Senin kemarin sejak pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur tersebut diikuti oleh mahasiswa dan dosen pendidikan fisika Universitas Musamus serta guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanah Miring. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai jurusan pendidikan fisika Universitas Musamus. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diperkenalkan dengan lingkungan akademik pembelajaran serta peluang melanjutkan pendidikan tingkat pada bidang pendidikan fisika. Selain sosialisasi, peserta juga mendapatkan pengalaman melalui sejumlah praktikum fisika sederhana. Praktikum yang dilakukan meliputi pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup, penggunaan neraca, percobaan bandul sederhana, serta pengamatan viskositas cair. Kegiatan semakin menarik dengan adanya demonstrasi berbagai alat, diantaranya pulse oximeter, mistar digital, termometer digital, dan mobil robot. Demonstrasi tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk melihat secara langsung penerapan konsep fisika dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan praktikum dan demonstrasi, peserta juga mengikuti presentasi alumni pendidikan fisika Universitas Musamus yang disampaikan oleh pembina himpunan mahasiswa jurusan pendidikan fisika Universitas Musamus, Tuti Yuliatun, MPD. Presentasi tersebut memberikan gambaran mengenai prospek lulusan pendidikan fisika serta peluang kerja yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pengabdian 2026, Pendidikan Fisika Universitas Musamus diharapkan dapat memperkenalkan dunia perkuliahan sekaligus menumbuhkan minat siswa terhadap ilmu fisika melalui pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kan Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
0: Ini, Kak Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari-mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang-tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: tidak usah tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutrasa.

0: Benny, tetua adat Puruma masih jauh kah? Kita harus jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini. Ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah Sekarang kita istirahat di bapak ada puruma ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Jaga malam. Saya Kakak Franky ya. Seperti biasa jaga malam kita awali dulu di hari ini di Info Budaya. Kalau kamu dengerin lagu tadi pasti sudah tahu ya kita ini akan lari kemana ya untuk Info Budaya kita. Kakak Franky bakal ngajak kita jalan-jalan ke ujung utara dari Pulau Sumatera ya, ataupun juga kita akan menuju ke Indonesia bagian barat ya, dari Indonesia bagian timur Merauke sini, yaitu ke suku Batak teman Pro 2. Ini juga bisa dikatakan salah satu suku yang banyak mendiami bumi Animha, yang memberikan kontribusi pembangunan, ide, gagasan semuanya juga ya untuk kita yang ada di wilayah Merauke ataupun juga di Papua Selatan. Nanti kita bakal jalan-jalan ke Sumatera Utara, tepatnya kita sedikit mengenal tentang suku Batak teman Pro 2. Kira-kira seperti apakah suku Batak ini sejarahnya? Karena dengar-dengar orang Batak ini adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui sih kapan sih nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Sumatera Utara itu sendiri. Kemudian bahasa dan bukti-bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan ini telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Batu Muda atau zaman Neolitikum. Nah, karena hingga saat ini belum ada artefak Neolitikum atau zaman Batu Muda itu yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara itu pada zaman logam. Selengkapnya nanti Kak Franky bakal kasih tahu ntar ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana untuk info budaya kita di program Jaga Malam dari suku Batak.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Jangan galau malam-malam.

Satu lagu dari daerah Batak yaitu Sasadaho dari Bobby Purba featuring dengan Tabita Si Pahutar, teman Pro 2. Kita menuju ke Batak ya, info budaya kita untuk edisi Jaga Malam di malam hari ini, teman Pro 2, di mana suku Batak ini ternyata merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan sensus ya dari Badan Pusat Statistik. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim ya teman Pro 2 dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Ya, suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Dairi, dan juga Simalungun dan Toba. Nah, jadi teman Pro 2, pada awal abad ke-11 ya, ini sejarahnya, Kerajaan Chola menyerang Sriwijaya dan banyak pedagang ya, pedagang Tamil yang kemudian bermukim di Barus. Iya, Barus ini sebuah kecamatan ya di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara sana teman. Nah, mereka ini berdagang kapur Barus yang diusahakan oleh petani-petani dari pedalaman. Kapur Barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Nah, kemudian pada abad ke-14 nih teman, Barus diserang pasukan Minangkabau. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir barat Sumatera gitu. Jadi pedagang Tamil ini teman Pro 2 atau suku Tamil ini adalah kelompok etnis dan bangsa Dravida ya yang berasal dari Asia Selatan seperti itu. Ya tambahan aja ya untuk kamu sekedar tahu. Nah jadi teman Pro 2 pada saat itu ya sebagian pedagang Tamil ini ada yang berpindah ke dataran tinggi Karo dan menjadi cikal bakal beberapa marga Karo. Dan pada masa berikutnya pedagang kapur Barus mulai dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat Sumatera Utara dan koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, dan hingga Natal. Ya, berdasarkan penuturan dari seorang kepala suku ya di Silindung saat kunjungan tiga misionaris dari Baptist Missionary Society yaitu Nathaniel Ward, ada juga Evans Mills dan Richard Burton pada tahun 1824. Orang-orang Batak ini ya teman dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Sumatera. Ya, tradisi mengenai negeri asal mereka tidak dapat diketahui lagi ya teman. Tetapi selain bahwa negeri itu berada jauh dari timur Samudra, awalnya orang-orang Batak itu mendarat di sekitar wilayah timur dari Danau Toba. Nah, mereka akhirnya bermukim di daerah tepian danau karena telah mendapatkan kenyamanan ya teman yang ada di daerah itu. Nah, setelah penduduk bertambah banyak nih teman, beberapa di antara mereka ini berpindah ke daerah Silindung. Ini ada juga yang sebagiannya berpindah ke daerah Dairi di utara. Dan selebihnya lagi ke daerah Angkola di selatan. Orang-orang Batak di Angkola ini kemudian berangsur-angsur berpindah ya ke daerah Minangkabau. Dan mereka percaya bahwa Sultan dari kerajaan Pagaruyung ini merupakan anak ketiga dari Alexander Agung. Nah, ada yang tahu Alexander Agung ini apa? Alexander Agung ini adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno ya teman Pro 2 dari Makedonia. Pada usia 20 tahun ya meneruskan tata ayahnya ya seperti itu kurang lebih ya intinya. Ya, sebelum kedatangan Belanda, teman Pro 2, kepala-kepala suku berada di bawah pemerintahan kerajaan Pagaruyung. Dan mereka mengirimkan upeti secara teratur kepada Sultan melalui perantaranya di Barus. Nah, setelah Belanda berhasil menaklukkan pasukan Padri, wilayah Tapanuli dimasukkan ke dalam bagian administrasi Sumatera West Coast yang berpusat di Padang. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi tentang Padang ya. Tentang Batak teman Pro 2. Yaitu sedikit identitas Batak ya. Oke, spesial deh buat teman Pro 2 semuanya. Khususnya yang dari Batak ya. Salam Horas untuk semuanya. Oke, nanti Kak Franky balik lagi teman Pro 2. Jaga Malam info budaya. Kita info budayanya dari Batak ya teman Pro 2. Oke, spesial nih buat saudara-saudara dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Stay on terus.

0: 50 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Pro 2 Merauke 96.8 Teman Terbaik.
0: Jaga Malam.
2: Kita lanjut lagi untuk info dari suku Batak, teman Pro 2 di Jaga Malam, kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam ya buat kamu yang baru bergabung. Saya Kakak Frankie. Kita jalan-jalan ke Sumatera Utara dulu untuk info budaya Jaga Malam. Identitas Batak populer ya teman Pro 2 dalam sejarah Indonesia modern setelah bergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simanlungun dan juga Toba dalam organisasi yang itu Jong Batak. Ini terjadi di tahun 1926. Di mana organisasi ini ya teman memiliki satu kesepahaman. Bahasa Batak kita begitu kaya akan puisi, pepatah dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Bahasanya sama dari utara ke selatan, tetapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Kita memiliki budaya sendiri, aksara sendiri, seni bangunan yang tinggi mutunya yang sepanjang masa tetap membuktikan bahwa kita mempunyai nenek moyang yang perkasa. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk negeri kita menunjukkan adanya tata negara yang bijak. Kita berhak mendirikan sebuah persatuan Batak yang khas yang dapat membela kepentingan kita dan melindungi budaya kuno itu. Ini sebuah kesepahaman ya. Satu kesepahaman dari pertemuan organisasi Jong Batak itu sendiri. Ya, dan sebaran wilayah di Indonesia sendiri teman Pro 2 di mana orang Batak ini kebanyakan berada di Sumatera Utara dan menjadi salah satu suku asli provinsi tersebut. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia, jumlah suku Batak 8.448.969 jiwa atau 3,58% ya dari seluruh penduduk Indonesia dan berada di urutan ketiga setelah suku Jawa dan Sunda. Suku Batak mencakup semua subsuku, yakni Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Gitu teman Pro 2. Nah kemudian untuk kepercayaannya sendiri ya, sebelum suku Batak menganut agama Kristen dan Islam, mereka ini ternyata mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mulajadi Nabolon, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natulo. Ajaran ini disebut Ugamo Malim dan penghayatnya dikenal sebagai Parmalim. Begitu. Kemudian untuk gereja di Batak sendiri, di Tanah Batak ada yang namanya Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ini telah berdiri di Balige pada bulan September 1917. Dan pada akhir tahun 1920-an, sebuah sekolah perawat memberikan pelatihan perawatan kepada bidan-bidan di sana ya. Kemudian pada tahun 1941, Gereja Batakaro Protestan atau GBKP didirikan. Kemudian misi Katolik yang masuk ya ke Tanah Batak setelah Zending Protestan berada di sana selama 73 tahun. Daerah-daerah yang padat penduduknya serta daerah-daerah yang subur sudah menjadi milik Protestan. Nah menurut Sya Brandus van Rossum dalam tulisannya berjudul Matahari Terbit di Balige bahwa pada tahun 1935 orang Batak yang sudah dibaptis di Protestan mencapai lebih kurang 450 ribu orang. Lembaga pendidikan dan kesehatan sudah berada di tangan Zending. Zending juga sudah mempunyai kader-kader yang tangguh baik dalam masyarakat maupun juga dalam pemerintahan. Dalam situasi seperti itulah misi Katolik masuk ke Tanah Batak.

Ada juga teman berdua yang namanya Tarombo. Ini adalah silsilah atau Tarombo ya, yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak tersesat atau nalilu. Iya, orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya minimal nenek moyangnya yang menurunkan marganya dan teman semarganya atau dongan tubuh. Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya atau partuturana dalam suatu klan atau marga itu sendiri.

Kemudian untuk pakaiannya teman Pro 2 pada kunjungan missionaries dari Baptist Missionaries Society yaitu Nathan Ward, Evan Mears dan juga Richard Burton di abad ke-19 ya teman. Mereka nih mereka bertiga mencatat pakaian yang dipakai oleh warga pedalaman Batak dalam jurnalnya. Nah, jurnal tersebut menjelaskan bahwa lelaki dari suku ini memakai dua jenis pakaian dengan garis-garis yang memiliki beragam warna berukuran 2.5 yard. Satu pakaian diikat di pinggang menggunakan ikat pinggang yang teruntai hingga di kaki dan satunya lagi dipakai dengan agak longgar melewati pundak sebagai sebuah syal. Ada perbedaan pakaian antara kepala suku dan orang biasa ya, di mana pakaian yang digunakan kepala suku memiliki umbai dengan bordir yang tebal di ujungnya serta dijahit dengan rapi menggunakan jarum. Kepala suku juga menggunakan anting berbahan dari dasar emas. Ya, sedangkan warga biasa hanya memakai bumban yang terbuat dari ranting atau dedaunan semak yang mengelilingi bagian kepala di atas telinga dan bertelanjang dada. Untuk orang-orang yang dituakan selain kepala suku ya, mereka menggunakan pakaian berwarna biru atau putih dengan ukuran 5 hasta yang diikat seperti kepala suku yang ujungnya menonjol hingga ke kedua telinga. Perempuan di suku Batak sendiri tidak memiliki atasan bila sudah menikah. Dan hanya pakaian yang menutupi selangkangannya. Untuk perempuan yang belum menikah, mereka memiliki tambahan pakaian yang menutup dada mereka. Tetapi kebiasaan ini ya berkebalikan dengan orang-orang yang berada di dekat Danau Toba. Karena wanita yang belum menikah tidak menggunakan penutup untuk dada mereka. Sedangkan yang sudah menikah harus ditutup. Anak perempuan kepala suku terkadang memiliki kawat kuningan ya yang berada di pergelangan tangannya dan beberapa kalung manik-manik di sekitar lehernya untuk menandakan bahwa dia itu belum menikah ya. Dan anak-anak dibiarkan telanjang hingga umur 6-8 tahun. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi edukasi tentang suku-suku di Indonesia. Dan kali ini atau barusan, hari ini, malam ini kita dari suku Batak ya. Ya, sekalipun kita bukan orang Batak, tapi tahu tentang Batak. Dan yang orang Batak semakin mencintai sukunya atau etnisnya ya, teman Pro 2. Bila pengucapan nama gelar suku marga atau dialek yang kurang tepat ya dalam ucapan yang Kak Frankie baru bagikan, teman Pro 2, mohon maaf ya. Setidaknya kita sama-sama belajar dan mengetahui seperti apakah budaya atau suku Batak itu sendiri. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, ikuti terus Jaga Malam ya. Nantinya info tentang info budaya selalu hadir mengawali Jaga Malam kita ya, teman Pro 2, di setiap Selasa malam. Jangan kemana-mana, stay on terus di 96.4 Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu untuk info budaya di Jaga Malam sampai di sini aja. Dan Jaga Malam masih berlanjut terus sampai di jam 11 tentunya, masih bersama saya Kakak Frankie, setia menemani teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, stay on.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener. Harus semakin
1: doa
0: baik
1: dong. Harus
0: bener,
1: bener. Jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, bener. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gue lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik
0: ya. Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting data.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang
1: gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini, ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu, lah kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga, judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Orang tak enakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah, itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke okay, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Okay. Berarti dari 6, 7,
1: 6 ya? 5, 5 berarti.
0: 5 ya berarti 5. Ya. 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini, misalnya kayak orang tak enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi okay, jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu, itu juga berat banget karena oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke. Oke oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Oke. Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke. Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
0: yeah,
1: yang
0: lama. Yeah, yeah, yeah.
1: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan betul. Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah, ini teman Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadnan.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai. Aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
0: kan. Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Paminata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow.
1: Oke. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," ini terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Bener,
1: dan
0: bener,
1: kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi,
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblo story nih ya.
2: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Eh, tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Gitu, yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih. Oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu kan?
1: Upgrade iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
0: aduh, lu jadi lu kok harus upgrade gadget.
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, Bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Oke. Wow, berarti emang ya,
1: ya berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh, wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea
0: benar.
1: Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa? Dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Iya, bener,
1: aura itu tuh nggak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright. Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih. Uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu betul. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang bener. Biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan? teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Heeh.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Skid Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misteri itu sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh gitu jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya.

0: menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi, yes, katanya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Oke. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
1: kan?
0: Mungkin.
1: Jadi gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebekin brand jadinya.
1: Bener. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu. Bener. Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu, maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu sana lu sini lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Oke.
0: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada. Tolong di
1: ditonton ya.
0: Ditonton lah.
1: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang. Wow. Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Loh, sudah selesai?
1: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Nanti kita pura-pura siaran dulu
0: jam 12 ya. Iya. Saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
0: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2 di mana saja berada. Senang banget Kakak Frankie kembali lagi menyapa kalian di suasana malam hari ini, hari ke-15 di bulan September 2026 ya teman Pro 2. Tidak terasa kita sudah setengah perjalanan di bulan September. Setengah perjalanan lagi kita udah ganti bulan loh teman Pro 2. Begitu cepat waktu berlalu. Iya, tadi kita sudah ikutin ya dari Pro 2 Jakarta seperti biasa setiap hari Senin sampai Jumat ya, yaitu program berjaringan Pro 2, yaitu Music Live Chat. Dan tadi Music Live Chat, kamu udah ikuti ya obrolan seru bareng Arda Hartna, tadi Kak Edit yang udah pandu ya teman Pro 2. Gimana, seru ya? Oke, nantinya ikutin terus ya Music Live Chat setiap Senin sampai Jumat dengan artis atau penyanyi-penyanyi yang TOP. Pokoknya, menemani malam ini juga kamu yang lagi di jalan, hati-hati dalam perjalanan, meskipun tidak seramai siang atau pagi atau sore, tetapi seringkali sepi jalan itu yang buat kita kadang-kadang tidak fokus ya. Oke. Karena nganggap aman saja gitu karena sepi, tapi justru di situ menjadi peluang bisa terjadi kecelakaan, sehingga tetap fokus dan jangan dianggap sepele meskipun jalan tidak ramai sore atau pagi. Dan juga menemani kalian semuanya juga yang malam kayak gini lagi pada menghilangkan kepenatannya di rumah, di kos sendiri gitu kan. Oke, semoga Pro 2 bisa menemani kamu ya dengan lagu-lagu keren yang kita hadirkan ya, buat kalian bahagia, tersenyum begitu. Karena biasa malam hari juga menjadi malam yang bukan malam yang sunyi dalam hal suasana sunyi ya. Tapi sunyi itu kamu ngerasa sunyi gitu, meskipun ada di keramaian. Karena seringkali malam hari itu menjadi malam yang melepas kelelahan. Setelah seharian beraktivitas, keseharian berpikir, dan kamu akan hendak istirahat setelah melakukan berbagai kegiatan, ya kan? Dan kadang-kadang suasana malam itu menjadi malam hening untuk ya berpikir, apalagi yang akan dihadapi besok, tantangan apa lagi gitu ya teman Pro 2. Dan suasana malam itu menjadi malam yang buat kamu sedikit flashback atau flashback ataupun juga memperkirakan seperti apa hari esok. Tetapi hal yang baik adalah memplanning ya, itu pun juga menjadi sebuah kesiapan diri agar besok menjadi hari yang siap untuk kamu tempuh gitu teman Pro 2. Tapi pastikan juga untuk apa, ini juga dengerin Pro 2 gitu. Oke, lagu-lagu keren dan juga info yang menarik ya, nantinya bakal kita bagikan untuk menemani kalian semuanya di malam hari ini. Yang mau disapa sama Kak Frankie juga boleh nih, kamu bisa chat WA ya. Oke, di 082148 9944. Sekali lagi di 082148 9944. Sampai jam 11 nih, kita masih punya waktu 50 menit ke depan nih. Kakak bakalan sapa kamu, atau kamu mau minta diklik lagu apa di sini boleh. Oke. Lagu-lagu keren ya menemani suasana malam kamu. Semoga malam kamu tidak menjadi malam yang sunyi. Kalaupun sunyi, cukup nanti pada saat kamu istirahat aja. Tapi selama belum istirahat, jangan membuat hati, pikiran, dan suasana itu terasa sunyi. Agar kamu selalu termotivasi setiap hari. Tidak hanya saat beraktivitas, tetapi mengakhir hari juga dengan sesuatu yang bersemangat.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh, jalan seperti
1: siapa ku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Jaga Malam masih temenin kalian semuanya ya sebelum kakak menutup program Jaga Malam. Ada satu info lagi yang mau dibagikan ya menemani suasana istirahat kamu ya teman Pro 2.

Iya, di mana kita tahu sendiri kalau Menteri Keuangan baru saja diganti dan sering diprediksi kalau ganti Menteri Keuangan bisa saja keadaan rupiah kita tuh bisa menguat. Tetapi pergantian Menkyu ternyata untuk sejauh ini tidak beri sentimen positif ya, karena rupiah pun juga masih tetap melemah. Jadi nilai tukar rupiah masih tertekan ya terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan di hari ini 15 September 2026. Akibatnya rupiah terus melemah hingga ke posisi 17.694 per dolar Amerika Serikat. Ini berarti rupiah ditutup turun angka 0,14% atau 25 poin. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara ternyata tidak memberikan sentimen positif pada pasar. Analisis pasar uang Ibrahim Aswibi ini juga mengatakan bahwa Suhasil merupakan sosok yang mampu mengembalikan kepastian dan kredibilitas pengelolaan fiskal. Jadi penunjukan Suhasil akan memperkuat kepercayaan terhadap disiplin fiskal dan kerangka defisit di bawah 3%. Namun lanjut Ibrahim, tantangan yang menunggunya jauh lebih besar dari sekedar menjaga angka defisit. Ya, belum lagi tantangan terkait tekanan harga energi global ya. Di sisi lain, Menkyu juga harus mempertahankan kepercayaan investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia. Ya, jadi Suhasil memang bukan wajah baru ya di Kementerian Keuangan, di mana sebagai teknokrat fiskal yang berpengalaman ya dari internal kementerian, pengangkatannya tidak mengejutkan pasar. Suhasil tercatat pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia diketahui bekerja dekat dengan Menkyu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Dari faktor eksternal, perkembangan konflik di Timur Tengah menjadi pendorong utama pelemahan rupiah. Kelompok Houthi Yaman memperkuat posisinya ya di sepanjang Laut Merah, yang membuatnya semakin mudah untuk menyerang di Selat Bab al-Mandeb. Serangan ofensif Houthi ke Arab Saudi ini juga membuat front baru ya dalam konflik Timur Tengah. Dan para analisis memperkirakan ya perkembangan ini dapat mengganggu tambahan 4-5% dari pasokan global. Dari sisi ekonomi, perangkat CME Fitwatch memperhitungkan ya peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 89%, dan ini berarti naik sekitar 59,4% pada pekan sebelumnya. Ya, kita berdoa saja ya, semoga ada program atau kinerja yang mengurangi

terjauh gitu kan, lewat jalan yang terang, apapun itu, ya lewat jalan yang aman ya, sampai kamu bisa tiba di rumah atau di kos kamu dalam keadaan selamat dan bahagia. Dan juga teman Pro 2, buat kamu yang bekerja di malam hari, pos keamanan TNI Polri juga. Oke, kakak Frankie juga ngingatin, utamakan juga keselamatan dalam bekerja ya, meskipun ya memang harus tetap bertanggung jawab juga dalam bekerja, seperti itu. Oke, dan juga jangan lupa sebelum tidur ya, berdoa, bersyukur di hari ini, dan juga besok awali hari juga dengan doa. Ketemu saya besok siang ya teman Pro 2 di program Santai Siang, oke? Thank you buat kalian semua teman Pro 2 yang udah stay tune di 96.4. Dari jam 5 pagi tadi kita sudah mengudara sampai nanti jam 12 malam. Akhirnya saya kakak Frankie Wahel mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas di sepanjang hari ini menyampaikan terima kasih, salam sehat dan dadah bye-bye.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
1: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris, saya mengerti ini peluang emas. Tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
1: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
1: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
1: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
0: Ya sudah, saya pergi saja.
4: Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf banget mengganggu. Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar. Saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: Bu,
1: Iya, kamu.
0: maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

ada seorang narapidana yang dikirim ke ruang tahanan isolasi dan hanya diberi sebuah Alkitab untuk menemaninya. Selama beberapa tahun, ia mempelajari Alkitab itu dengan seksama. Jauh sebelum era komputer, dia telah menemukan data-data. Alkitab itu terdiri dari 3.586.489 huruf, 773.692 kata, 31.173 ayat, dan 1.189 pasal atau bab. Dan masih ada banyak lagi yang disajikan. Namun sayang, tidak ada keterangan sama sekali bahwa isi Alkitab itu menyentuh hatinya. Kisah tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa mempelajari Alkitab itu berbeda dengan menghayati Alkitab. Bahwa mengerti Alkitab itu tidak sama dengan menghidupi sabda Tuhan. Bahwa mengetahui tentang Yesus itu tidak sama dengan mengenal pribadi Yesus. Banyak murid Yesus yang mengundurkan diri karena tidak bisa menerima kata-kata Yesus. Mereka menginginkan Yesus itu seperti konsep mereka.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 16 September 2026 dan inilah info pertama. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika bersama Dosen Pendidikan Fisika Universitas Musamus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengabdian 2026 di SMA Negeri 1 Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada hari Senin 14 September 2026. Kegiatan itu berlangsung sejak pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Timur yang diikuti oleh mahasiswa dan juga dosen pendidikan fisika Universitas Musamus, serta guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanah Miring. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai jurusan pendidikan fisika Universitas Musamus. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan dengan lingkungan akademik, pembelajaran, serta peluang melanjutkan pendidikan tinggi pada bidang pendidikan fisika. Selain sosialisasi, peserta juga mendapatkan pengalaman melalui sejumlah praktikum fisika sederhana. Praktikum yang dilakukan meliputi pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup, penggunaan neraca, percobaan bandul sederhana, serta pengamatan viskositas zat cair. Kegiatan semakin menarik dengan adanya demonstrasi berbagai alat, diantaranya ada pulse oximeter, mistar digital, termometer digital, dan mobil robot. Demonstrasi tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk melihat secara langsung penerapan konsep fisika dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Info kedua,

Tim 13 Ekspedisi Patriot atau TEP IPB University membekali anggota kelompok tani duit rap dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Pelatihan pengurusan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga sertifikasi halal produk sagu pada hari Rabu 9 September 2026. Dalam pelatihan tersebut, tim 13 Ekspedisi Patriot IPB menghadirkan narasumber pengawas farmasi dan makanan ahli muda Ruri Yulianti dari Lokapom Kabupaten Merauke dan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Rudi. Koordinator lapangan tim 13 Ekspedisi Patriot IPB University, Muhammad Husni Tamami, menjelaskan bahwa pelatihan pengurusan izin BPOM dan sertifikasi halal diselenggarakan untuk memastikan produk sagu duit rap memiliki daya saing yang tinggi, aman dikonsumsi, dan siap menembus pasar yang lebih luas. Husni berharap melalui pendampingan izin BPOM dan sertifikasi halal, anggota duit rap dan TPPKK Kampung Tambat bisa mengelola potensi sagu dengan lebih percaya diri dan memiliki kepastian hukum atas produk yang mereka hasilkan. Info ketiga, masyarakat adat orang asli Papua atau OAP di Kampung Tanas Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke bersama tim Ekspedisi Patriot TEP 2026 melakukan pemetaan tumbuhan asli yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas lokal. Rizka Ayu Purnamasari, SSI MAGR SC PhD, selaku dosen Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, memimpin kegiatan tersebut melalui fokus group discussion atau FGD yang melibatkan beberapa alumni dari UGM. FGD menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan jenis tumbuhan yang dinilai memiliki manfaat dan peluang pengembangan di kawasan mereka. Lebih dari 30 jenis tumbuhan telah didata dari kawasan transmigrasi Muting yang mencakup distrik Elikobel, Ulilin, dan Muting. Jenis tumbuhan tersebut antara lain ialah sagu, sarang semut, gembili, keladi, gaharu, dan berbagai jenis rimpang hingga pinang. Masyarakat kemudian dilibatkan dalam menentukan komoditas yang dinilai paling layak dikembangkan berdasarkan kemudahan budidaya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, potensi nilai jual, serta dampaknya terhadap kelestarian hutan adat. Dalam pemetaan partisipatif, masyarakat adat turut memberikan informasi mengenai lokasi tumbuhan endemik di wilayah mereka dengan menggunakan peta cetak, karton, kertas warna, dan foto peraga untuk menandai lokasi tumbuhan, kawasan budidayanya, hingga area panen tradisional. Selain lokasi sebaran tumbuhan, FGD juga membahas ketersediaan, manfaat, cara penggunaan, potensi budidaya, teknik pengolahan, hingga alur penjualan masing-masing komoditas. Proses tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta perlindungan terhadap informasi masyarakat melalui prinsip free, prior, and informed consent atau FPIC. Hasil FGD selanjutnya akan menjadi dasar untuk kegiatan lanjutan, termasuk pembahasan teknik pengolahan dan pengembangan produk lokal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian wilayah hutan adat. Sekian info Pro 2 pada pagi hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang

pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Halo, halo, halo Tomo Pro 2. Selamat pagi. Di pagi yang cerah nih Tomo Pro 2. Di pagi hari ini bareng sama Haidar di Pro 2 RRI Merauke di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan di tanggal 16 September 2026 nih. Gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semoga tidurnya tadi nyenyak ya, dan juga kamu semoga mimpi indah. Jadi di pagi hari ini gitu kan, setelah tidur nyenyak gitu Tomo Pro 2, atau bahkan Tomo Pro 2 gak tidur nih. Ngapain Tomo Pro 2 gak tidur? Dan Tomo Pro 2 setelah tidur yang nyenyak gitu kan, di hari ini, di hari Rabu, semoga aja kamu bisa bangun dengan tubuh yang fresh, tubuh yang kuat, tubuh yang bisa memberikan segalanya di Tomo Pro 2, kayak siap untuk mengalahkan semuanya. Dan di pagi hari ini di Spada, selamat pagi Tomo Pro 2 bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik di pagi hari dan juga membawakan kamu info-info menarik nih. Jadi buat kamu ya Tomo Pro 2 yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan Tomo Pro 2 setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 16 September. Kira-kira ada apa aja ya Tomo Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Selamat pagi teman Pro 2, kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Haidar nih, masih di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kira-kira nih ya, kan karena setiap hari itu tuh pasti ada hal-hal baru yang terjadi ya teman Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 16 September. Jadi di tanggal 16 September teman Pro 2 itu tuh diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia. Dan peringatan ini itu ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1994. Ini tuh buat meningkatkan gitu kan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya melindungi lapisan ozon. Dan di tanggal 16 juga ya, di tanggal 16 September ini tuh menjadi hari yang bersejarah buat Meksiko, teman Pro 2. Jadi di tahun 1810, perjuangan kemerdekaan Meksiko dari kekuasaan Spanyol itu dimulai. Jadi peristiwa ini tuh kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Meksiko. Dan kita maju tahun 2002 ke 1963, itu di kawasan Asia Tenggara nih ya. Ini tuh menandai terbentuknya Federasi Malaysia yang saat itu mencakup Malaya, Singapura, Borneo Utara atau Sabah dan juga Sarawak. Di 1975, Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia dan menjadi negara berdaulat. Dan di tahun yang sama juga nih, Mozambik, Sao Tome dan Principe serta Tanjung Verde nih bergabung sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, di 1982 terjadi tragedi Sabra dan Shatila di Beirut, nomor 2 di Lebanon, yang menewaskan banyak warga sipil Palestina. Dan sejumlah tokoh juga lahir di tanggal 16 September nih, diantaranya ada mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, musisi Indonesia Chris Ye, pesulap David Copperfield, pebulu tangkis Chandra Wijaya, serta jurnalis Najwa Shihab. Dan tanggal ini juga menjadi hari wafat sejumlah tokoh nih tahun 2002, termasuk ilmuwan Gabriel Fahrenheit dan juga penyanyi opera Maria Callas. Dan dengan demikian nih tahun 2002 buat 16 September gitu kan mencatatkan berbagai peristiwa penting. Mulai dari upaya perlindungan lingkungan, sampai sejarah kemerdekaan dan juga perkembangan dunia. Dan tahun 2002 buat kamu juga nih yang hari ini tuh menjadi hari jadi atau hari lahirnya kamu ya tahun 2002 sudah datangkan ke dunia ini. Selamat ulang tahun buat kamu semua. Semoga di tahun yang baru ini bisa memberikan kamu semangat lagi, bisa memberikan kamu impian yang akan terwujud ya tahun 2002, dan juga semoga aja hal-hal yang belum terpenuhi di tahun sebelumnya bisa terpenuhi di tahun ini. Semoga umur kamu panjang, sehat terus ya tahun 2002, dan hidupnya selalu diberkahi oleh Tuhan. Amin. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada lagi info-info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Nih, buat teman Pro 2 gitu kan, yang sekarang lagi ada di perjalanan untuk datang ke sekolah, untuk ke kantor, ya hati-hati di jalan teman Pro 2. Tetap patuhi rambu lalu lintas, pakai helmnya ya teman Pro 2, biar gak ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Yang jelas jangan kebut-kebutan. Dan buat kamu yang mau request nih sambil di jalan, sambil nunggu-nunggu gitu kan, mungkin lampu merah ya teman Pro 2, pengen nge-request lagu, pengen mendengarkan lagu yang favorit kamu gitu, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

tamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Nah, 6,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, untuk memulai informasi pertama di teman Pro 2, Haidar bakal bawain kamu dari update nih, pencarian dari 5 jurnalis dan juga 3 awak speedboat. Itu yang memasuki hari ke-8 nih teman Pro 2. Dan ini hari ke-9 ya teman Pro 2, dimana di hari ke-8 di tanggal 15 September kemarin, itu tuh pencarian 5 jurnalis dan juga 3 awak speedboat Arupa Datu 1 di perairan Selat Sunda itu masih berlangsung ya teman Pro 2. Jadi tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda yang dibagi menjadi 5 sektor dengan total luas area pencarian itu tuh sekitar 3.962 mil laut persegi. Jadi Sekretaris Jenderal Pewarta Foto Indonesia atau PFI Pusat Galih Pradipta itu mengatakan kalau misalkan lebih dari 400 personil itu terlibat dalam operasi pencarian ini. Timnya itu terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan dan juga nelayan. Dan kondisi cuaca menjadi salah satu kendala pencarian di tahun 2022 karena ombak yang ada di Selat Sunda itu cukup kuat. Terus anginnya juga kencang, sama ada kabut nih yang menyebabkan jarak pandang terbatas dan juga menyulitkan pencarian secara visual. Tim SAR juga menindaklanjuti ya informasi mengenai benda maupun sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun hingga saat ini belum ditemukan petunjuk yang memastikan keberadaan dari para korban. Jadi pencarian diperkuat juga dengan kapal, ada helikopter juga, sama drone thermal ya tahun 2022. Dan setelah evaluasi hari ke-7, operasi diperpanjang selama 3 hari dan dijadwalkan berlangsung hingga hari Kamis 17 September 2026. Kita doain aja ya teman Pro 2, semoga teman-teman jurnalis dan juga 3 awak speedboat ini bisa ditemukan dan juga semoga aja semuanya dalam keadaan yang sehat gitu. Kalau misalkan enggak juga semoga keluarga itu bisa diberikan ketabahan. Tapi kita berdoa yang terbaik teman Pro 2 buat teman-teman jurnalis kita yang sedang dicari oleh Basarnas dan juga tim-timnya. Dan teman Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu salah satu info nih dari drama Korea, di mana ada Jung Chaeyoung dan juga Jung Gunjo yang membintangi drakor horror M Reboot. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Terbaik kamu.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini teman Pro 2 ini tuh datang dari drama Korea. Siapa nih teman Pro 2 yang suka banget nonton drama Korea? Dan ada yang terbaru ya teman Pro 2 dari drama Korea M Reboot nih, yang ngebagiin cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya. Jadi M Reboot ini tuh drama bergenre thriller horror. Dan ini tuh merupakan remake ya dari drama populer MBC berjudul M. Dan buat M Reboot ini tuh nanti akan berfokus pada Mari nih, seorang balerina yang berbakat yang tubuhnya itu tuh diambil alih sama kepribadian misterius bernama M. Jadi aktris Jung Chaeyoung itu bakal memerankan 3 karakter sekaligus tuh, Pro 2. Ada Mari, ada Jenny, dan juga M Mari, yang digambarkan sebagai balerina SMA yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti audisi sekolah balet ternama di dunia. Sementara Jenny sendiri itu tuh merupakan ahli bedah jenius asal Amerika Serikat dengan identitas yang masih jadi misteri. Dan kehidupan Mari itu berubah setelah kepribadian M ini tuh muncul di dalam diri Mari. Jadi hubungan antara ketiga karakter ini tuh masih jadi salah satu misteri utama di cerita M Reboot ini, teman Pro 2. Sementara itu untuk Jung Gunjo, ya teman Pro 2, itu tuh bakal memerankan Jisook, seorang detektif yang sedang menyelidiki rangkaian kejadian misterius dan kemunculan cahaya hijau. Jadi Jung Chaeyoung nyebutin kalau misalkan proyek ini tuh sebagai tantangan baru ya, yang ngasih dirinya tuh kesempatan buat belajar dan juga mendapatkan pengalaman berbeda dalam perjalanan karirnya nih. Jadi kita tunggu aja ya Tom Pro 2 untuk M Reboot ini tuh kapan akan rilisnya ya Tom Pro 2. Ditunggu aja untuk kabar selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan nih. Nanti Heather bakal bagiin terus update-update drama Korea yang akan dirilis dan juga akan diputar ya Tom Pro 2. Dan selain nih Tom Pro 2, di akhir-akhir ini kan banyak banget nih kalau misalkan berseliweran gitu di FYP TikTok Tom Pro 2, kalau misalkan ada satu makanan nih yang kira-kiranya tuh bisa mengganti semua makanan Tom Pro 2, kira-kira ada apa Tom Pro 2? Jadi Haidar bakal ngebagiin setelah ini ada umbi kimpul nih, umbi lokal yang kaya nutrisi. Dan juga kita harus tahu juga ya Tom Pro 2, manfaat apa sih yang ada dari kimpul ini. Setelah ini bakal Haidar bagiin untuk info selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Spada di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke. Dan masih bersama Haidar di pagi hari ini teman Pro 2. Nah, kali ini tuh Haidar bakal ngebawain kamu salah satu umbi-umbian yang udah terkenal banget di TikTok ya teman Pro 2. Yang udah sering banget nih kayak trennya tuh dimana kita gak punya sesuatu gitu kan teman Pro 2. Dimana makanan itu tuh gak ada tapi diganti sama umbi ini. Kira-kira menurut kamu umbi apa teman Pro 2? Dan nama umbinya itu namanya umbi kimpul. Dimana kimpul itu tuh jadi salah satu umbi lokal ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif sumber karbohidrat selain singkong dan kentang nih. Jadi umbi ini tuh punya nama ilmiah Santosoma sagittifolium, dan itu termasuk sama keluarga talas-talasan atau Araceae. Jadi kimpul itu tuh punya karbohidrat, serat, vitamin, dan sejumlah mineral gitu teman Pro 2 yang bisa mendukung kebutuhan nutrisi di tubuh kita. Jadi umbi ini juga bisa diolah dengan cara dikukus, digoreng, atau bisa kamu masukin sebagai campuran sup nih. Jadi kandungan karbohidrat kompleks yang ada di kimpul itu tuh bisa jadi sumber energi sekaligus juga bisa membantu kita untuk memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Sementara itu teman Pro 2 buat seratnya sendiri itu bisa berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga bisa membantu mencegah sembelit. Dan kimpul juga punya vitamin ya teman Pro 2, vitamin B6 nih yang punya peran dalam proses metabolisme protein, karbohidrat dan juga lemak. Jadi vitamin ini juga turut mendukung pembentukan sel darah merah dan juga fungsi saraf. Selain itu ya teman Pro 2, kandungan kalsium, magnesium sama fosfornya itu tuh punya peran untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi kita nih. Jadi kimpul juga mengandung kalium teman Pro 2 yang bisa membantu untuk menjaga keseimbangan cairan sama mendukung pengaturan tekanan darah dan juga detak jantung. Jadi kimpul itu tuh bisa jadi pilihan pangan lokal gitu kan yang bernutrisi. Namun pengolahan dan juga porsi konsumsi itu tetap perlu diperhatikan ya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Karena kalau misalkan makan sesuatu yang bermanfaat gitu kan tapi dalam jumlah yang terlalu banyak, itu juga pasti akan berpengaruh pada tubuh kita teman Pro 2. Jadi kita harus lihat-lihat juga, meskipun bermanfaat kita harus jaga untuk porsinya. Dan buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang pengen ngeganti gitu kan sumber karbohidrat kita, meskipun nasi itu menjadi salah satu makanan wajib ya buat Indonesia mah. Atau di sini biasa pakai sagu ya teman Pro 2. Siapa tahu mau mencoba untuk pakai umbi kimpul ini bisa membawa kamu ke rasa yang berbeda nih. Selain nasi dan juga sagu ya teman Pro 2 yang dikonsumsi di Papua. Dan teman Pro 2, itu tadi info ketiga yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini nanti di jam 8.30 nih kita akan bergabung dengan BMKG dari Perakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui info cuaca di hari ini dan juga besok. Kira-kira cuaca hari ini bakal seperti apa ya teman Pro 2. Setelah ini bakal kita bawain di jam 8.30 bareng-bareng sama Perakirawan Cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Negeri Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Selamat pagi teman Pro2, kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini kita masuk di info cuaca nih. Dan sudah bergabung dengan kita prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
2: Selamat pagi Kak Haidar.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Yunita?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, terima kasih banyak. Dan Kak Yunita silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026, kali ini bersama saya Yunita, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke berpotensi udara kabur atau disertai dengan kabut asap. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Dan kami informasikan untuk peringatan dini, hari ini masih berpotensi angin kencang baik di daratan maupun di perairan Papua Selatan. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat agar mewaspadai akan adanya potensi angin kencang baik di daratan maupun di sekitar perairan. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan 4,7 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,5 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 1,2 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 17 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Haidar di Pro2 RRI Merauke.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat dan selamat kembali bertugas Kak Yunita.
2: Terima kasih kembali Kak Haidar. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan teman Pro2 baru aja kita dengerin ya laporan cuaca dari Kak Yunita, salah satu prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Dan teman Pro2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat teman Pro2, jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96,4 Pro2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Spanya. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
1: 9,4 MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Baik, sudah untuk perjumpaan kita di Spada pada pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, teman Pro 2 hadir masih bakal nemenin kamu sampai jam 11.30 nanti nih, dengan membawakan kamu lagu-lagu terbaik pastinya. Karena di jam 9 nanti kita akan mendengarkan hit list ya, teman Pro 2, lagu-lagu terbaru yang ada gitu, teman Pro 2. Dan setelah ini juga nanti di jam 10 ada Indonesia Raya, dan Haider bakal balik lagi buat ngasih kamu info di Info Pro 2 setelah Indonesia Raya nanti. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.